0: Produ FM, teman terbaik kamu. Yes, teman Produ ya. Kita balik lagi di sini.
1: Selamat pagi hari ini teman Produ, semangat semuanya ya.
0: Betul.
1: Lagi pada jalan mungkin atau masih lagi siap-siap?
0: Yes, karena sekarang masih jam 7, Tem.
1: Oh iya sih, betul ya.
0: Agak pagi ya. 10 menit.
1: Yang penting harus fokus nih, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan.
0: Iya lagi, biasanya tuh kalau buru-buru pasti selalu aja ada yang ketinggalan atau yang kelupaan untuk bawa, akhirnya balik lagi. Itu kalau balik lagi tuh kesel, jadinya waktu terbuang kan teman Produ.
1: Betul, udah mana capek juga, udah jalan beberapa kilo.
0: Iya gitu lagi, kan. Bener banget. Oke, teman Produ, seperti biasa kalau udah jam 7 gini di Sabar Pagi, On Day udah bakal update dulu gimana perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya.
1: Betul banget, di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 ya. Ini dimulai dari pesisir selatan. Nah, itu diperkirakan berawan hari ini dengan suhunya 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembabannya tuh 80 sampai 97% kan.
0: Wow.
1: Nah, ini menariknya kalau Solok diperkirakan akan ada hujan ringan di hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau si Junjung itu cerah, tanah datar cerah.
0: Oke, cerah ya, dan kayaknya si Junjung ini lumayan panas nih, 30 derajat suhu tertingginya.
1: Aduh, iya.
0: Iya, next Padang Pariaman itu hari ini diprediksi hujan ringan katanya, Tan. Suhunya diperkirakan di 24 sampai 29 derajat Celcius. Agam sama 50 kota beda nih. Agam berawan, 50 kota cerah berawan. Dengan suhu rata-rata di 21 sampai 28 derajat Celcius.
1: Pasaman sama Kepulauan Mentawai juga sama, untuk hari ini diperkirakan bakal berawan.
0: Gitu. Darmasraya Solok Selatan juga hari ini diprediksi sama-sama cerah, teman Prado.
1: Betul. Pasaman Barat itu berawan dengan suhunya 24 sampai 30 derajat Celcius dan Kota Padang sendiri diperkirakan hari ini cerah berawan.
0: Wow, alhamdulillah ya. Akhirnya. Next, Kota Solo hari ini berawan diprediksi ya, Sawalunto cerah hari ini. Terus Hotel Padang Panjang diprediksi berawan dengan suhu yang seperti biasa dingin pastinya di 19 sampai 24 derajat Celcius.
1: Oh iya.
0: Iya, dingin. Bukit Tinggi juga gitu, Tan. Berawan juga, suhunya sama 18 sampai 24 derajat Celcius, dingin banget.
1: Kota Payakumbuh cerah berawan dan Kota Pariaman cerah. Ya syukur alhamdulillah, hampir semuanya memang cerah ya.
0: Iya,
1: cerah berawan juga. Tadi yang hujan itu di Solok sama Padang Pariaman.
0: Betul. Itu dia teman Produ, perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Semoga beneran cerah ya. Semoga enggak ada petis lagi di akhir hari atau tiba-tiba jadi hujan.
1: Hujan ya. Tapi yang harapannya sih agak adem lah suhunya.
0: Iya, adem, jangan panas banget ya. Jangan panas-panas banget juga. Kita pengen tetap ada sunsetnya nanti ya.
1: Yang pasti untuk kamu yang dalam perjalanan, stay safe semua, jangan terlalu ngebut-ngebut. Karena sekarang kan juga selain yang berkendara menggunakan kendaraan bermotor, ada juga yang jalan kaki, naik sepeda.
0: Betul.
1: Jadi perhatikan, sama-sama saling memahami lah.
0: Yes, dan menghormati rambu lalu lintas. Ya, Tan.
1: Betul banget.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

Taman Perodo dikutip dari rri.co.id, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sepakat akan membentuk kelompok kinerja teknis untuk memperkuat kemitraan global. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama pada acara Comprehensive Strategic Dialogue Indonesia dan RRT. Kegiatan perdana tersebut digelar di kantor Kementerian Luar Negeri RI, di mana Indonesia berperan sebagai tuan rumah.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Menurut BMKG, fenomena HZ atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoi Si Dodoi. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke.
1: Okay. Yo, masih
0: masih di Sabana pagi gado-gado.
1: Masih sama Icin dan juga Fatan pada pagi hari ini yang nemenin kamu semuanya, teman Produ yang lagi dimanapun kamu berada.
0: Asik, barusan nge-rap tuh Tan.
1: Berlebihan ya, terlalu berlebihan.
0: Iya, benar banget. Hari ini kita mau kasih tahu kamu hari penting apa aja yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus.
1: Betul.
0: Nah, banget. Katanya hari ini tuh diperingati sebagai Hari Musik Aneh Internasional. Bagaimana tuh maksudnya? Katanya lewat peringatan ini masyarakat dunia tuh diajak untuk keluar dari kebiasaan dengerin musik dan cobain berbagai genre, artis maupun karya musik yang kedengarannya unik atau enggak biasa.
1: Tapi kalau dikatakan aneh ini tergantung ya.
0: Iya.
1: Karena memang ada beberapa musik sebenarnya memang kalau kita dengerin sendiri itu, apalagi dengan vokalnya yang di Indonesia sendiri ada, aku lupa lagi nama bandnya tuh, jadi dia tuh untuk vokalisasinya, artinya untuk ngomongnya itu gak terlalu jelas tapi asik-asik aja didenger kalau digabung sama instrumentalnya.
0: Betul. Nah yang kayak gitu namanya unik. Kayak hari ini tuh yang awalnya digagas sama Patrick Grant, musisi asal NYC atau New York City, katanya untuk bikin orang-orang tuh dengerin musik yang belum pernah mereka dengar sebelumnya dan bisa memperluas wawasan dan selera musik mereka. Akhirnya diajak deh tuh musisi-musisi New York untuk participate atau berpartisipasi di pesta pertunjukan Hari Musik Aneh Internasional di tahun 2012. Sejak itulah hari ini mulai terus-menerus diperingati sebagai Hari Musik Aneh Internasional.
1: Menarik juga ya.
0: Yeah.
1: Mungkin teman Produ ada yang mau coba bikin musik aneh.
0: Boleh.
1: Yang pasti asik didengar ya, unik didengar ya. Bukan berarti saking anehnya tuh semua nada dikasih.
0: Betul. Terus hari apa lagi nih Tan hari ini?
1: Ada hari televisi nasional juga nih, menariknya nih Icin. Jadi tepat tanggal 24 Agustus itu tahun 1962. Nah disitulah baru hadir sebuah stasiun televisi, salah satunya TVRI, yang mulai melakukan siaran bertepatan dengan pembukaan Asian Games keempat di Jakarta.
0: Wow.
1: Dan tanggal ini kemudian dikenal sebagai hari lahirnya televisi nasional Indonesia.
0: Yeah.
1: Ya kalau dipikir-pikir ya Icin ya, ini perjalanan televisi dari tahun 1962 sampai sekarang tuh emang panjang banget ya.
0: Betul.
1: Dulu mungkin kita harus duduk manis di depan televisi buat nonton acara favorit, sekarang tinggal buka HP juga udah bisa juga ya.
0: Yeah.
1: Ya salah satunya radio juga sama seperti itu.
0: Bener banget.
1: Kita juga di selain melalui frekuensi bisa dari website rri.co.id teman Produ.
0: Yes, betul. Dan hari ini terakhir juga diperingati sebagai hari kemerdekaan untuk negara Ukraina. Karena menandai deklarasi kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet yang disahkan parlemen negara di tanggal 24 Agustus 1991. Nah itu dia tuh teman Produ, hari-hari penting yang kita peringati setiap tanggal 24
1: betul
0: Agustus.
1: Betul banget. Menurut kamu teman Produ, mana yang paling menarik nih dari semua hari peringatan?
0: Iya,
1: kayaknya hari musik ya. Hari musik aneh itu menarik juga.
0: Iya,
1: tuh.
0: Satu lagi hari yang menarik kayaknya hari ulang tahun kamu yang ulang tahun hari ini, happy birthday.
1: Wih,
0: ya,
1: iya. Atau mungkin memang hari spesialnya.
0: Yes, hari monserinya atau hari anniversary.
1: Anniversary, betul banget.
0: Ya happy deh buat kamu, semoga apapun

0: kamu rayakan di hari ini berujung bahagia, berkah juga, jadi pembawa rezeki buat kamu.
1: Amin. Yang pasti kalau ada yang mau
0: bagi-bagi kue enggak apa-apa.
1: Enggak. Ada kayak kalau mau mengirim pesan spesial.
0: Betul, mau ngucapin selamat ulang tahun boleh banget ya.
1: Atau nantiin dari lagunya juga. Aku yes mau dengerin lagu ini, ku persembahkan untuk someone.
0: Boleh banget. Kirim requestnya di 0751-27482 via telepon atau di 0811-665-9908. Nanti kita bakal balik lagi masih yui di Sabana Pagi, Teman Pro 2 dan right bakal bahas satu topik. Kira-kira bakal bahas apa ya?
1: Stay tune terus di 90,8 FM.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
8: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
7: Hah? Maksudnya?
8: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
9: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Yuk, betul sekali. Pagi hari ini kita lagi di gado-gado.
0: Sarapan. Ih, lapar ya. Lapar gak tuh, lapar banget sih Jojo.
1: Iya, teman Pro 2 mungkin yang belum sarapan, jangan lupa sarapan.
0: Yes, benar banget. Isi dulu perutnya, biar kamu punya perutnya. Punya energi untuk menjalani hari ini.
1: Betul banget, takutnya ntar kalau misalnya gak makan, ntar ngantuk-ngantukan nih ya, kerjanya. Iya benar,
0: udah dan uni jadi kayak ngantuk banget. Bahasa Minangnya ngantuk ya tadi.
1: Oh ngantuk, bahasa Minangnya.
0: Bahasa Minangnya ngantuk.
1: Tapi kadang-kadang serba salah loh, Ijin.
0: Kenapa? Salahnya di mana?
1: Gak makan, energinya cepet habis.
0: Betul.
1: Tapi kalau makan, tapi makannya kalau kebanyakan sih, itu juga bakal bikin ngantuk tuh.
0: Nah.
1: Berarti porsinya sedang aja kali ya.
0: Betul, disitulah fungsi kopi. Enggak, bercanda. Biasanya tuh genji-genji sekarang tuh Tan, sarapannya tuh udah gak lagi yang kayak roti, nasi. Sarapannya kopi.
1: Aduh, itu.
0: Gak ngopi gak kerja, katanya gitu.
1: Kopiholik.
0: Kopiholik, bener banget ya teman Pro 2. Itu selalu ada, apa ya namanya, istilah untuk mengawali pagi itu ada aja. Duh, gak ngopi gak semangat pagi gitu.
1: Ih, tapi bener-bener ya, udah bener-bener kopi.
0: Kamu
1: hati-hati tapi nih.
0: Benar.
1: Jangan berlebihan nih.
0: Enggak boleh sering-sering juga ya.
1: Ntar tiba-tiba asam lambung.
0: Betul, asam. Sama satu lagi kayaknya ini juga efek dari banyaknya kopi coffee shop di Kota Padang yang udah di mana-mana tuh, kayak di berbagai titik kamu enggak usah bingung mau beli kopi di mana tuh udah tersedia.
1: Oh iya. Yeah.
0: Makin kesini tuh makin banyak coffee shop ya.
1: Makin banyak buat nongki-nongki, tempat-tempat
0: betul,
1: nongki, nongkrong,
0: buat work from cafe. Iya, benar banget.
1: Tapi biasanya kafe-kafe, kalau aku sendiri ya Cin, belum pernah nemu, bukan belum pernah nemu, emang kalau aku kan jarang keluar nih, jarang nongkrong nih. Tapi baru beberapa tuh paling tempat kopinya yang pasti harus ada gamenya itu.
0: Betul.
1: Atau ya udah cuman biasa cozy, yang penting cozy aja, ngobrol-ngobrol sama temen. Kalau yang konser-konser kayak gitu kan biasanya ada juga gak sih yang, bukan konser sih
0: di
1: istilahnya.
0: Coffee shop.
1: Iya, di coffee shop tuh ada gak sih?
0: Ada.
1: Kota Padang tuh.
0: Lebih ke bukan konser tapi lebih ke gigs, kayak performance band-band lokal Kota Padang.
1: Iya itu, tapi gitu. Belum pernah nemu aku tuh.
0: Ih, kok belum pernah nemu? Baru kemarin juga ada tuh di salah satu coffee shop di Padang.
1: Gimana tuh?
0: Jadi kamu kurang, bukan belum nemu, kurang info berarti.
1: Iya betul sih, kurang info sih.
0: Benar. Tapi ngomongin soal konser Tan, baru kemarin tanggal 22 itu Tulus ke Padang. Yeah.
1: Wih, banyak lagi selain Tulus ya, ada Fiersa Besari kalau nggak salah. Terus sama ada, aduh lupa lagi itu namanya.
0: Siapa?
1: Yang Badai Puan telah Bandaneira.
0: Bandaneira, betul. 100 buat Fatah. Iya, tapi kamu nonton nggak?
1: Nah itu dia, aduh agak sedih juga sih.
0: Kenapa?
1: Melewati
0: nonton, ya?
1: Euforianya, keseruannya, enggak. Nih kan sebelumnya udah tahu ya infonya bakal ada Sagra Festival kalau nggak salah namanya
0: betul,
1: tuh.
0: Betul.
1: Itu udah sempat ngecek tuh tiketnya. Pas ngeliat udah habis kayaknya.
0: Oh jadi tiketnya udah sold out.
1: Udah sold out
0: pas
1: itu dua bulan lalu apa, pokoknya bulan lalu lah. Nah akhirnya nyoba lagi nih pas udah bulan Agustus ini di awal-awal bulan. Karena kan juga udah ada uangnya lah buat beli.
0: Oh I see.
1: Tapi pas ngeliat jadwal ya udah benar-benar nggak bisa deh akhirnya.
0: Aduh sedih banget lagi, ya ampun. Baiklah, tapi it's okay. Sepertinya nggak akan sekali yang kemarin deh konser, bakal banyak lagi konser di Kota Padang teman Pro 2.
1: Iya
0: selagi masih ada promotor ya. Okay, nah tapi menurut Fatan sendiri gimana sih euforia masyarakat Kota Padang, karena kamu ini kan ya newcomers kan ya ke Kota
1: newcomers.
0: Padang.
1: Ah tapi masalah kalau ngeliat di IG-nya tuh story-storynya, ih keren banget, seramai itu. Dan juga di sana bukan hanya ada nyanyi-nyanyi aja, tapi juga ada stand-stand. Pastinya kayak gitu nggak sih kalau konser tuh pasti ada stand-stand UMKM, makan-makan atau
0: betul-betul
1: yang lainnya kan.
0: Yes, benar banget. Itu jadi ini juga ya, jadi sarana dan wadah juga buat UMKM kita tampil dan berjual beli di sana gitu. Tapi apa ya namanya, kalau aku tuh ngerasa pertimbangan aku untuk nonton konser tuh kayak seberapa tahu aku sama lagu-lagunya dan harganya gitu. Kalau kamu apa yang jadi pertimbangan? Apakah karena ya udah karena teman ikut ngajak dan yang penting ada teman kamu ikut atau gimana?
1: Kalau aku ya, aku cuman baru pertama sekali doang kayaknya ke konser tuh.
0: Nonton apa tuh? Konser apa, masih inget gak?
1: Di PRJ lagi yang di Jakarta. Jadi
0: apa,
1: kan
0: apa,
1: biasanya
0: apa?
1: Emang Ah, lupa itu. Ah, Padi Reborn.
0: Oh, Padi Reborn.
1: Sebelumnya kan memang enggak terlalu tahu banget kan lagu-lagu Padi Reborn kan. Nah, pas di hari H-nya itulah karena kayaknya asik banget coba kita sing along sama kakak sama ini. Tapi masalahnya karena enggak tahu liriknya ya buka Google. It's okay enggak sih atau ini?
0: Kenapa? Kenapa?
1: Itu boleh enggak sih? Boleh-boleh aja kan, fine-fine aja kan kalau misalnya enggak harus benar-benar hafal banget lagu-lagunya enggak apa-apa kan?
0: Enggak apa-apa. Aku cuma nanya kayak apa ya? Apakah
1: nah, kalau yang Sagra Festival kemarin itu gara-gara Tulus. Jadi kan memang sering dengar lagu-lagu
0: iya,
1: Tulus tuh.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu jadinya mau mendengarkan apalagi Banda Nera juga kan sempat dengerin lagunya asik semua.
0: Banda Nera tuh terkenal banget sama lagunya sampai jadi debu gak sih?
1: Iya.
0: Kayak semua orang tahu lagunya dan itu jadi lagu terso sweet ya. Di apa namanya di salah satu belantika musik Indonesia gitu.
1: Kalau Kak Icin sendiri tadi kan udah ya. Tapi masalahnya nih Kak Icin, ini masih jadi pertanyaan. Ya namanya juga baru sesekali ya. Kayaknya emang aku orangnya terlalu orang gua banget ya.
0: Orang gua banget ya. Oke.
1: Terlalu di dalam banget. Kalau konser tuh ini soalnya mungkin di antara teman-teman yang kayak mau ikut konser kadang-kadang juga khawatir mungkin yang bukan introvert ya, artinya emang jarang jalan-jalan atau ikut konser. Itu harus ini banget gak sih kayak penampilannya, harus bener-bener sesibuk itu gak sih penampilannya? Terus kalau misalnya kita gak tahu lagunya, kita cuman mau ikut konsernya aja seru-seru bareng sama teman-teman, kita gak tahu penyanyinya, itu sebenarnya jadi masalah gak sih?
0: Enggak, sebenarnya sah-sah aja ya menurut aku tuh. Nah itu tadi balik lagi, pertimbangan apapun yang kamu bikin untuk nonton konser sah-sah aja sebenarnya, karena konser kan for everyone ya. Kalau kamu bayar tiketnya dan kamu datang ya udah kamu bisa enjoy vibe konsernya gitu. Tapi memang kalau orang yang emang niat bangetan kayak dari segi outfit dia niat, dia nggak cuma beli tiket jauh-jauh hari tapi juga udah siapin outfit, terus dia udah ngajakin teman-teman, itu berarti emang antara dia fans beratnya guest star yang tampil di konser itu atau emang dia anaknya emang fashionable, jadi kayak apapun occasionnya, apapun
1: event-eventnya
0: yang dia ikutin, kayak dia harus tampil stand out dulu depan orang-orang. Biasanya kayak gitu-gitu tuh emang Gen Z sekarang sih Tan, kayak ngerasa tuh, aduh coba deh kamu ke mampir ke salah satu coffee shop yang ada di Padang. Nah itu tuh ada coffee shop yang emang di sana anak-anaknya isinya, aduh outfitnya keren-keren banget,
1: asik,
0: kayak
1: kasih,
0: emang
1: kasih.
0: Niat-niat banget gitu loh. Sama satu lagi anak-anak, kalau kamu tahu anak-anak isi Padang Panjang. Nah itu tuh anak-anaknya fashionable dan stylishnya terniat banget, sampai aksesoris gantungan kunci juga dipakai tuh, sampai apa belt atau ikat pinggang bahasa kitanya itu juga mereka stylenya tuh dipikirin banget gitu loh, dan kreatif. Nah itu juga itu, hubungannya itu sama nonton konser Tan.
1: Euforianya juga salah satunya ya, itu ya, benar-benar mempersiapkan dari awal gitu ya.
0: Belum lagi atributnya
1: juga bukan hanya dari penampilannya aja, kayaknya juga kalau euforia tuh keseruannya itu sebelum konsernya ada juga ya. Beli tiketnya itu kan juga sama tuh.
0: Betul.
1: Itu bakal pasti ada war tiket itu. Wah, gregetan sih. Kayak kemarin ini bukan masalah konser ya. Ini kalau aku tentang fashion Kak. Jadi sepatu kan sempat ada tuh sepatu yang lagi dari Aero Street kalau enggak salah.
0: Okay.
1: Yang konsepnya tuh pokoknya di 17 Agustus bukanya tuh di jam 12 tuh. Dia tuh ngusung konsepnya tuh persatuan, jadi toleran shoes. Nah itu dia yang nggak tahu BA-nya, nggak tahu ininya, iklannya ada Habib Jafar dan juga pemuka-pemuka agama lainnya yang terkenal. Nah itu kan kemarin tanggal 17 buka jam 12 siang, aku udah stay tune di jam 11. Pas udah jam 12 udah dibuka itu, aku coba beli, itu tinggal bayar tapi ternyata udah habis.
0: Waduh.
1: Dan aku merasakan, oh jangan-jangan yang konser juga, apalagi khususnya konser BTS pasti kayak gitu.
0: Betul,
1: ya. Karena kan
0: betul banget.
1: Banyak banget teman-teman nih yang ARMY pasti, waduh.
0: Iya, isi. Oke deh, Fatan. Siap. Kita juga mau nanya hal yang sama ya ke teman
1: berdua.
0: Betul. Di sesi gado-gado kali ini. Jadi buat kamu yang mau join di topik sepeda kita, boleh banget telepon di 0751-27482 atau WhatsApp di 0811-66-55908. Bisa sekalian request lagu juga ya. Right, teman berdua, nanti kita bakal balik lagi. So, dengerin kita terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
7: Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan? Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

0: amah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Laman Perudu dikutip dari rri.co.id, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Kerumutan Kabupaten Pelalawan masih menjadi fokus utama pemadaman.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: 90,2 teman terbaik kamu. Yeay, balik lagi. Gimana, Ten?
1: Ya, gimana?
0: Gimana apa nih? Konser, konser.
1: Iya. Jadi pertanyaan nih, Kak. Kira-kira kalau Icin sendiri ngelihat, bukan ngelihat sih, kayak konser itu sebenarnya keseruannya apa sih?
0: Rame-rame, rame-ramenya. Nonton, sing along, together. Nah, itu tuh yang bikin kayaknya wajib banget buat nonton konser rasanya. Sayang banget untuk ditinggalkan gitu loh, Tan.
1: Apalagi dengan lagu-lagu yang emang sering kita dengerin untuk menemani hari-hari kita gitu kan.
0: Betul.
1: Dan kita langsung mendengarkannya bareng penyanyinya langsung.
0: Iya, benar.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi,
1: tapi kayaknya, lanjut lagi, apa tuh Cina?
0: Kayaknya ada keseruan tersendiri gitu kalau misalnya kita nonton konser sama temen, rame. Nah, jadi gak cuma seru sendiri, tapi serunya bareng-bareng.
1: Wah, betul juga sih. Nah, kayaknya keseruannya itu juga bukan hanya itu aja deh. Apalagi ada yang lebih, bukan menantang sih ini. Ini kayaknya lebih kompleks lagi kan. Banyak, bukan banyak, kayak yang terbaru di Indonesia tuh Pesta Pora.
0: Oh
1: nah,
0: iya.
1: Itu kan konsernya ngecamp enggak sih? Ngecamp kan, nah itu tambah seru lagi kayaknya kalau pakai cam-cam gitu ya.
0: Iya, karena itu jarang juga ya konsep-konsep kayak gitu diterapkan gitu. Jadi lu enggak ada salahnya sih ya buat dicoba untuk ikutan itu teman berdua.
1: Iya, kalau di luar negeri tuh ada Coachella tuh Amerika
0: Serikat. Betul.
1: Kayaknya lebih prepare-nya tuh, persiapannya tuh, euforianya bukan pas konser atau pas camping-nya aja, itu dari sebelum-sebelumnya tuh. Aduh, harus tendanya. Kalau tendanya kayaknya udah ada sih.
0: Yeah.
1: Aduh, pakainya gimana nih? Mandinya nanti gimana nih?
0: Aduh, nanti
1: sendiri ya.
0: Ntar bikin story-nya gimana nih? Ya gitu kan. Udah sampai ke sana tuh, Ten, topiknya.
1: Yeah. Tapi Coachella emang sekeren itu juga tau, yang kalau yang tadi kita bahas fashionnya tuh.
0: Ya emang Coachella nggak usah diragukan lagi.
1: Kalau Tomorrowland juga tuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau Coachella kan sempet kemarin ada obrolannya kayaknya yang lebih simpel lagi kan, sebelumnya pakaiannya tuh bervariasi aneh-aneh, tapi katanya yang tahun ini nggak sih, sempet ada bahasanya tuh tampilnya lebih simpel, beberapa artis yang hadir atau ikut Coachella tampilnya lebih simpel. Ada tuh kayak gitu.
0: Oke. Iya sih, emang akhir-akhir ini tuh konser di Kota Padang tuh udah lumayan sering banget kan. Kayaknya dalam sekali setahun tuh selalu ada. Jedanya juga gak terlalu lama. Kayak abis ini aku penasaran nih, siapa lagi yang mau didatengin di Kota Padang gitu.

0: Tarik nggak tar untuk jadi musisi?
1: Nggak ya? Boleh
0: dicoba.
1: Boleh dicoba.
0: Boleh dicoba. Oke.
1: Tapi emang harapannya ke depan sih juga untuk komunitas musik di Padang sendiri emang makin lama makin ini ya.
0: Makin banyak, benar.
1: Yes. Band-bandnya makin banyak. BTW kalau ngomongin musik sekarang jadinya keingetan ini bintang radio kan kita juga.
0: Bocorin lagi deh ya ke teman produan. Nah, bentar lagi buat kamu yang lagi dengerin ini kita mau hebohin Padang lagi sama Bintang Radio. Jadi buat kamu yang pengen ikutan atau gak sempat ikutan tahun kemarin, masih bisa ikutan di tahun ini, ya kan? Kita tunggu ya teman produa. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi, masih di Sabana Pagi di Pikir versus Pikir.
1: Alright.
2: I don't know if it was fireworks or gunshots, but the bird is in the air.

satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat.

0: membentengi diri dengan agama, dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum teman-teman, saya Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Oke, Tan.
1: Yoi, Jun. Pada jam, sekarang udah jam 9 aja ya.
0: Betul. Ya. Kita bakal main games ya.
1: Dan tentunya ini juga menyapa teman-teman yang menyaksikannya lewat streaming kita di TikTok RRI_Pro2Padang. Pagi semuanya.
0: Pagi, hai guys.
1: Yang mendengarkan dari tadi ya di 90.8 MHz aplikasi RRI Digital Streaming Radio rri.co.id.
0: Yes.
1: Pagi hari ini mau ngajak teman-teman yang mau gabung lewat telepon karena kita bakal main game.
0: Mm-hmm.
1: Ini gamenya Cin, ini gamenya udah sering dibawa sih, tapi makanya
0: dibawa kemana tuh?
1: Dibawa kemana aja?
0: Oh, alamat palsu, baik. Oke. Katanya kita mau main game sambung kata ya Tanya.
1: Betul banget, sambung kata. Mm-hmm. Ini permainan yang sederhana, tapi makin lama bakal makin rumit.
0: Yes.
1: Ini menentukan seberapa tajam ingatan kita,
0: uh-huh.
1: Tapi ya itu masalahnya untuk aku sendiri emang
0: susah.
1: Ingatannya agak masih ini ya,
0: agak short term gitu ya.
1: Agak short term banget nggak ada.
0: Ya udah kita mau mulai dari kamu dulu apa aku dulu nih?
1: Tadi lu Kak Icin, mungkinnya belum, kalau teman-teman Pro 2 yang penasaran juga mungkin boleh dijelasin.
0: Rulesnya.
1: Jadi rulesnya setiap pemain itu hanya mengeluarkan satu kata, uh-huh. Tapi sebelum melanjutkan satu kata itu harus mengulangi kata sebelumnya.
0: Okay.
1: Dari pemain lainnya. Jadi right. Coba contoh dulu mungkin dari Kak Icin.
0: Jumpa.
1: Ini kalimatnya gak harus terlalu makna banget ya. Gak harus terlalu ini ya, banget ya teman produk.
0: Kira-kira jadi
1: jumpa. Jumpa pers.
0: Aku lanjut ya. Jumpa pers siang.
1: Jumpa pers yang dilaksanakan.
0: Asik. Di sama saya.
1: Belum dong.
0: Jumpa pers yang dilaksanakan di
1: auditorium.
0: Oke, jumpa pers yang diadakan di auditorium RRI.
1: Jeng.
0: Kenapa jeng?
1: Ada yangnya tuh.
0: Oh, kakak. Nah, salah berarti ya.
1: Salah. Itu dia.
0: Alright, kayak gitu gamesnya ya teman Pro 2.
1: Mungkin okay kalau mau dari telepon asik banget nih, seru banget
0: teman. Iya, boleh 2 banget. Telepon kita di 0751-27482 atau di 0811-6655-908.
1: Oke, berarti dari aku lagi ya sekarang ya?
0: Boleh. Let's go.
1: Fast
0: apa tuh?
1: V.
0: V-A-S. Oke. Vas bunga itu ditaruh.
1: Vas bunga itu ditaruh di teras yang nyaman banget.
0: Vas bunga itu ditaruh di teras yang nyaman banget dan
1: vas bunga itu ditaruh di teras yang nyaman banget dan berantakan. Halo.
0: Vas bunga itu ditaruh di teras yang nyaman banget dan berantakan tapi
1: vas bunga itu ditaruh di teras yang nyaman banget dan berantakan, tapi akhirnya
0: vas bunga itu ditaruh di teras yang nyaman dan berantakan banget, tapi akhirnya
1: jeng, yang nyamannya nggak pakai banget tuh, harusnya kan pakai banget.
0: Aku pakai banget tadi.
1: Iya apa?
0: Iya.
1: Enggak tahu.
0: Pakai banget.
1: Yang nyaman dan langsung Kak Icin.
0: Baiklah. Oke. Score loss teman berdua.
1: Iya, ini harusnya ada ininya nih.
0: Poin satu untuk Fatan ya.
1: Mungkin yang nyaksiin lewat TikTok juga nanti kalau ada kata-kata kurang dari kita nih boleh apa nih. Soalnya memang perlu wasi sih sebenarnya sih.
0: Betul.
1: Coba lagi ya.
0: Lagi. Dari aku berarti ya.
1: Oh, boleh deh.
0: Aku udah kalah kan 1-0. Mm-hmm. Beda aku. Oke. Pohon hijau itu.
1: Nah, ada enggak tuh? Oh, pohon hijau itu warnanya?
0: Lah. Pohon hijau itu warnanya dekat.
1: Pohon hijau itu warnanya dekat dengan
0: pohon hijau itu warnanya dekat dengan warna?
1: Pohon hijau itu warnanya dekat dengan warna suasana.
0: Oke. Pohon hijau itu warnanya dekat dengan warna suasana sore.
1: Pohon hijau itu warnanya dekat dengan suasana warna sore yang.
0: Oke, pohon hijau itu warnanya dekat dengan warna suasana sore yang kehijauan.
1: udah mulai ini ya, berantakan, tapi makin agak sulit nih. Pohon hijau itu warnanya dekat dengan
0: betul lanjut.
1: Dekat dengan warna suasana sore kehijauan.
0: Salah.
1: Yangnya
0: ketinggalan. Yeay. Satu sama
1: ya, nomor 2 ya.
0: Oke.
1: Masih lanjut. Satu lagi
0: dari kamu karena ya, skor harus, satu sama.
1: Iya, satu sama nih. Oke. Coba kita pikir dulu ya, yes. Kata-katanya. Kalau bisa sih kalimatnya nih, kata-kata yang belum pernah sering diucapkan di keseharian.
0: Betul.
1: Tapi ntar juga susah juga nantinya. Apa ya? Bentar. Roda.
0: Roda. Roda berputar.
1: Roda berputar. Berakselerasi.
0: Waduh, susah banget. Roda berputar berakselerasi di.
1: Roda berputar berakselerasi. Orang tadi yang ini katanya tapi
0: iya, dia sendiri yang bingung, aneh banget.
1: Berakselerasi di
0: kenapa jadi aku yang nunjukin ya?
1: Ya kak, beneran dah kak, hilang. Bentar. Roda berputar itu.
0: Salah, ya. Tetot. Oke, 2-1.
1: Udah.
0: Roda berputar berakselerasi di.
1: Iya, udah.
0: Oke, nomor 2.
1: Boleh. Kami akui.
0: Kami akui. Skor sementara 2-1, aku 2, Fatan 1.
1: Masih ada game 1 lagi.
0: Bener banget, nanti kita bakal balik lagi. Kita puterin dulu lagu ini buat kamu biar semangat lagi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di Perdua FM, teman terbaik kamu. Yeah, balik lagi.
1: Balik lagi di Sabana Pagi. Kali ini
0: Pikia versus Pikia.
1: Kita beberapa kali main game ya. Tadi yes. Juga coba mempertajam
0: insting.
1: Ingatan kita.
0: Betul, betul banget.
1: Dan kali ini Jin, ada lagi satu game.
0: Game apa tuh?
1: Ini game tebak-tebakan. Jadi nanti tebak nih dengan ciri-ciri tersebut kira-kira apa jawabannya. Tebakannya tuh siapakah aku?
0: Alright. Let's try.
1: Misalnya aku bentuknya bisa dilipat. Terus aku ada huruf-hurufnya.
0: Aku tahu.
1: Apa?
0: Kertas.
1: Salah.
0: Bentuknya bisa dilipat, ada huruf-hurufnya.
1: Terus aku warnanya bervariasi. Cahayaku bisa dibuat lebih terang dan dibuat lebih agak gelap.
0: Handphone.
1: Tadi kata awalnya kan aku dilipat.
0: Aku dilipat. Ih, handphone ada yang lipat tau.
1: Oh iya juga ya. Ada keyboardnya.
0: Laptop. Oke, benar gak?
1: Begitu, iya betul.
0: Oke, gitu ya gamesnya teman Perdua. Tebak siapa aku dari clue-cluenya. Let's go. Kita start dari sekarang. Mau siapa dulu?
1: Coba dong Kak Icin.
0: Kalau
1: bisa clue-cluenya agak susah dulu, baru pokoknya terus-terus aja sampai gak kejawab.
0: Apa ya?
1: Betul.
0: Aku kecil tapi bisa membuatmu menangis.
1: Waduh, jarum suntik.
0: Salah. Dan aku bukan makhluk hidup.
1: Emang benda pastinya ya. Oke, lanjut terus.
0: Aku selalu ada di dapurmu.
1: Pisau?
0: Salah.
1: Garpu?
0: Salah. Siapakah aku?
1: Kecil.
0: Lanjut lagi. Aku
1: Atau lu bawang.
0: Benar. Satu kosong.
1: Coba lagi. Berarti
0: kamu dong.
1: Oh iya, dari aku sekarang ya. aku bisa menampilkan wajahmu kembali.
0: Kaca. Benar enggak?
1: Sesimpel itu ya.
0: Benar enggak? Satu sama.
1: Aduh, cara buat sulitnya gimana ya caranya ya? Tapi lanjut.
0: Next. Aku bisa terbang tanpa sayap tapi aku bukan burung.
1: Waduh. Bisa terbang tanpa sayap, helikopter kah?
0: Salah.
1: Oke. Terus?
0: Aku sering membawa kabar.
1: Message, pesan, WA.
0: Salah, dikit lagi. Siapakah aku?
1: Terbang tapi gak pakai sayap.
0: Tapi aku bukan burung. Aku sering bawa kabar.
1: Menarik.
0: Warnaku sering putih.
1: Pesan. Bentar.
0: Warnaku sering
1: belum nyerah nih. Teman Prodo mungkin yang lagi menyaksikan atau mungkin yang sedang mendengarkan ini boleh juga
0: boleh
1: nih.
0: Banget tebak ya.
1: Lalu nggak terbang, nggak punya sayap, tapi bisa membawa kabar. Kabar burung kan?
0: Nah, salah. Satu kata.
1: Satu kata.
0: Iya, aku bisa membuat orang bersedih, aku bisa membuat orang kasmaran.
1: Waduh. Surat kah?
0: Nah, benar. Surat kan?
1: Surat. Emang surat bisa terbang?
0: Bisa tahu. Bisa. Kan surat terbang dari sana kemari.
1: Iya.
0: Benar.
1: Lewat pos Indonesia ya.
0: Nah, itu dia poinnya. Lanjut.
1: Oke, 2-1 ya.
0: 2-1.
1: Yang sulit tadi. Lumayan sulit. Kita dari coba-coba-coba.
0: Coba-coba-coba. Apa tuh?
1: Aku bisa melayang.
0: Aku bisa melayang, oke.
1: Kalau ketiup angin, aku bakal menggelegar. Menggelegar gak tuh istilahnya tuh? Bergoyang-goyang.
0: Aku bisa melayang. Kalau ketiup angin, aku bergoyang-goyang. Pohon, daun.
1: Kan. Warnaku ada hijau, ada putihnya.
0: Ada hijau, ada putihnya.
1: Iya.
0: Hah, apaan?
1: Aku biasanya ada di tiang.
0: Aku biasa. Oh, bendera. Bukan.
1: Ah, bendera apa tuh?
0: Bendera
1: warna hijau, putih. Terus
0: bukan ya?
1: Ada pedangnya.
0: Ada pedangnya. Apa? Ada pedangnya. Bentar. Aku kalau kena angin menggelegar, bergoyang-goyang. Ada pedangnya. Terus apalagi warnanya?
1: Hijau putih.
0: Apaan? Gak tahu deh, pas.
1: Ada pohon kurmanya juga sebenarnya sih.
0: Apa pas deh?
1: Ya sebenarnya tadi betul bendera.
0: Bendera apa?
1: Bendera Arab.
0: Allahu Akbar. Itu dua kata. Dan iya sih.
1: Ya enggak apa-apa kalau
0: boleh, dua kata boleh.
1: Kata. Okay. Yang penting apa siapakah akunya?
0: Oh, oke, okay. Salah.
1: Bendera. Bendera. Jadi iya.
0: 21 ya, baiklah. Baiklah. Oke, okay, terakhir dari aku. Aku yang satu ya berarti.
1: Surat ketebak. Laptop.
0: Bawang ketebak. Aku laptop ketebak. Laptop kaca ketebak. Dua sama.
1: Oh iya, dua sama. Tiga dua.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Next. Oke. Aku ada di dalam air, tapi aku bukan ikan.
1: Aduh. Oke.
0: Aku tak bernafas. Siapakah aku?
1: Kerumbu karang kah?
0: Sikit lagi.
1: Kapal selam kah?
0: Sikit lagi. Cuma satu kata, Tan. Yang tadi udah benar.
1: Oh iya. Satu kata doang. Oh ini, kalau ini satu kata nih.
0: Tadi udah benar.
1: Pasir.
0: Salah, tadi udah benar pokoknya jawabannya.
1: Oh, karang.
0: Nah.
1: Oh, karang.
0: 4-2. Yeah. Oke. Lanjut terakhir karena skor kita ganjil ya. Soalnya udah 4. Sejauh ini Fatan masih benar nebaknya. Satu lagi terakhir dari
1: ini
0: kamu.
1: Ini ngasih ciri-cirinya kalau untuk aku sendiri masih belum ini. Bentar. Aku punya kaki. Punya tangan. Tubuhku tinggi. Kadang-kadang
0: aku punya kaki, aku punya tangan, tubuhku tinggi, jerapah.
1: Bukan dong. Kadang-kadang aku mukul dadaku. Dan aku berbulu. Dari pala sampai
0: gorila. Benar.
1: Iya betul.
0: Oke, 3-4. Ini ada teleponnya, kita coba angkat ya.
1: Ayo coba aja.
0: Halo. Selamat pagi.
1: Halo?
0: Oh,
1: nah. Mungkin coba diulang lagi kali.
0: Oke, telepon lagi ya, teman Pro 2. Teleponnya nih 0751274822 0811666559908. Yeah. Oke, gitu. Gamesnya cukup epic ya.
1: Lumayan mudah.
0: Nah ini dia nelfon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pro 2.
0: Pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Please dari Manado.
1: Wow.
0: Oh, Bang Please, apa kabar? Bang.
2: Dahsyat, luar biasa walaupun masih pagi gini udah terasa panas gitu.
0: Oh, Manado udah panas ya? Aku alhamdulillah baik. Fatan gimana, Tan?
2: Kan? Izin kan ini?
0: Iya, benar. 100 untuk Bang Please.
2: Sama siapa tuh?
0: Sama Fatan. Tan, bersuara Tan.
2: Ini acara apa? Soalnya aku baru monitor ini, baru monitor ini.
1: Iya, ini kita lagi di Sabana pagi nih, Bang Klis ya?
0: Iya.
2: Klis.
0: Klis.
1: Bang Klis dari Manado. Dari tadi kita di Sabana pagi ini kita lagi main nih, Bang Klis nih.
0: Kita main games tebak-tebakan siapa aku. Bang Klis mau ikutan enggak sih?
2: Oh, boleh.
0: Oke.
2: Okay. Tebakan tadi kan izin kan?
0: Heeh. Benar. Oke. Okay. Siap ya?
2: Siap.
0: Ih, takut banget kalau ketebak kita kasih lagu.
1: Nanti juga Bang Klis bisa nih buat kasih tebakannya apa. Tapi coba kaicin dulu coba, Kak.
0: Oke. Dari aku ya. Aku punya rambut tapi tak perlu disisir. Aku ada di kebun. Siapakah aku?
1: Rambutan.
0: Salah. Sabar. Ini buat Bang Klis, bukan buat kamu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu tebak-tebakan ya.
0: Coba, aku punya rambut tapi tak perlu disisir. Aku ada di kebun. Siapakah aku?
2: Alang-alang.
0: Salah. Salah. Warnaku kuning.
1: Ah, warna kuning tuh. Tambah lagi tuh, Bang Klis.
0: Tambah lagi klunya noh.
2: Apa tuh ya?
0: Aku punya rambut tak perlu disisir. Aku ada di kebun. Warnaku kuning.
1: Kuning ya.
2: Apa ya? Itu buang nggak? Atau?
1: Lanjut lagi.
0: Lanjut. Aku.
2: Lanjut.
0: Nggak kejawab berarti?
2: Nggak kejawab nanti.
0: Yeah.
1: Aduh. Coba di.
2: Kalau Fatan jawab.
0: Aku tambah klunya lagi deh. Tambah
1: apa, coba tuh apa?
0: Warnaku kuning. Aku ada di singkatan Jasuke.
1: Ah itu.
0: Ih, gampang
1: Bang Klis,
0: banget.
1: Itu udah ketebak banget tuh, Bang Klis.
2: Aduh, aku jujur aku gak tahu itu, pas aja.
0: Jawabannya
1: apa? Jagung bukan?
0: Benar, jawabannya jagung.
1: Coba, Bang Klis bayang gak kenapa itu jagung bisa disisir? Gak bisa disisir.
0: Iya, ada di kebun, warnanya kuning, ada di singkatan Jasuke, jagung susu keju.
1: Jadi soalnya kan kalau jagung emang ada rambut-rambutnya gitu kan ya?
0: Iya.
2: Betul, ada.
0: Oke, mau lagi gak Bang Klis, apa udahan? Nah,
1: coba dong Bang Klis yang kasih tebak.
0: Bang Klis yang kasih deh ke kita.
1: Ada
0: nggak?
1: Aku.
2: Gini loh ya.
0: Hmm.
2: Aku bukan dokter.
1: Nah lo. Oke. Okay.
2: Tapi penyuntik. Aku bukan biduan tapi bisa nyanyi.
0: Nyamuk. Nyamuk bukan?
2: Betul.
1: Wah. Boleh. Iya, betul ya. Bukan dokter.
2: Aku mau aktivitas dulu ya.
0: Oke. Thank you Bang Klis.
2: Yang tambah nanti aku monitor aja ya.
0: Oke. Siap. Thank you.
2: Terima kasih.
0: Bye. Oke.
1: Waduh, iya betul juga ya. Bukan dokter tapi nyuntik.
0: Bisa
1: bukan
0: nyanyi.
1: Penyanyi, tapi juga bisa, iya bisa nyanyi ya.
0: Nyamuk emang nyamuk, udah paling bener nyamuk.
1: Oke lah, semangat Bang Klis buat lanjutin aktivitas sama kerjanya, kegiatannya. Yang pasti kita bakal terus nemenin Bang Klis nih dengan lagu-lagu yang seru biar lebih hype lagi, lebih semangat lagi.
0: Yes, bener banget. Oke deh teman berdua, udahan dulu gamesnya. Nanti kita bakal balik lagi.
1: Yoi.
0: Ya di Sabana Pagi Pikir versus Pikir, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
4: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
6: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2.
1: Yo, teman Pro2 gak kerasa ya dari jam 6 pagi tadi kebersamaan kita.
0: Betul, dan udah mau jam 10 sekarang ya teman Pro2.
1: Betul sekali, Hichin.
0: Jadi ini udah saatnya aku sign out dan udahan.
1: Kalau aku sih lanjut dulu ya.
0: Oh lanjut ya. Aku mesti udahan dulu nemenin kamu, abis ini berarti Fatani.

0: melanjutkan siaran ini sampai di Produ Headless nanti ya, Tan ya. Okay, thank you banget udah temenin kita pagi-pagi ngobrol-ngobrol dan seru-seruan ya.
1: Di 90,8 FM.
0: Yes, karena bakal banyak juga informasi dan playlist yang kamu banget untuk nemenin hari kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya dan jangan sampai ketinggalan playlist-playlist kita. Yes. Kalau gitu aku pamit teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Dinas Sosial Kabupaten Solok mendorong masyarakat memahami proses pendataan sosial yang dilakukan pemerintah melalui sistem terintegrasi. Langkah dimaksud dinilai penting agar data yang digunakan dalam penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, mengatakan Dinas Sosial berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersedia mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas. Desmalia menjelaskan, dalam pelaksanaan pendataan, masyarakat terkadang masih merasa khawatir ketika diminta memberikan informasi terkait kondisi ekonomi keluarganya. Karena itu, pihaknya melibatkan perangkat di tingkat jorong untuk membantu memberikan pemahaman dan mendampingi masyarakat saat proses pendataan berlangsung. Desmalia mengungkapkan hasil pendataan dapat menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik BPS, namun ketika hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan memperbarui data. Tantowi Yahya bersama Tomsel Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour Strange of Equator. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Menurutnya, panggung internasional tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerjasama bagi pelaku musik. Film Harusnya Horor resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi. Film debut Reza Oktavian dan atau Reza Arab sebagai sutradara tersebut juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Harusnya Horor mengisahkan arwah bernama Mas yang penakut dan harus menakuti 100.000 manusia untuk memenuhi syarat. Mas menjalankan tugas tersebut agar dapat menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan. Reza Arab memerankan karakter Mas sekaligus menjadi sutradara dalam film produksi SJ Pictures tersebut. Film ini juga menghadirkan Tiersen sebagai Jot, Lula Lahva sebagai Gea, serta Gary Eng sebagai Kenzo. Aktor Yuka Teo berperan sebagai Cipuy, sementara King Aloy, Brevi, Nico Junius, Ibot, dan Teguh Prakoso turut membintangi film. Selain itu, Harusnya Horor menghadirkan Yoshua Marcellus, Maka Ravasya, Hero Suwarno, Roni P. Chandra, serta Rain Navenska sebagai pemeran.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

90,8 Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih lanjut lagi kebersamaan pada pagi hari ini sama Fathal Mubina yang ganteng. Tiba-tiba udah gak jelas nih ya teman Pro 2, jam 10 yang pasti di suasana dan cuaca yang syahdu sekali. Padahal tadi kalau di infonya katanya sih ya teman Pro 2 cerah gitu kan, berawan. Tapi memang kalau dilihat-lihat ini, tapi sesuai dengan doa dan harapan aku sama Kai Chin tadi sih teman Pro 2, biar gak terlalu panas banget, ya udah alhamdulillah berarti gini-gini aja ya. Ya semoga ini gak mempengaruhi aktivitas dan kegiatan kita, khususnya untuk kamu yang bekerja di luar lapangan, di luar dan di lapangan. Stay safe semuanya. Dan saat ini kita di Pro 2 Hitlist untuk kamu semuanya, sambil kerja, sambil ngerjain ngerjain tugas, ya ampun, kan ada yang kuliah, ada yang kerja, yang sekolah. Iya, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request langsung aja. Silakan langsung aja untuk Lara yang mau request boleh, terus juga yang lainnya juga boleh di melalui WhatsApp kita. Atau kamu juga yang mau nelpon di 0751-27482. Terus kalau mau ngirim pesan di 0811-6655-908. Kalau yang mau nelpon di 0751-27482. Pagi hari ini lagu-lagunya bakal seru banget. Kok pagi sih Tan? Ya karena memang terlihat masih pagi ya teman Pro 2. Padahal udah jam 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Udah mau jam 11 aja. Kita lanjut dulu lagu-lagu berikutnya.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan. Lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
3: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
4: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
5: Saya pakai seragam sekolah.
6: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
7: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

aku atau siapapun itu keputusan.

Ya teman Pro 2, mungkin diantara kamu yang ketinggalan infonya. Tadi pagi sebenarnya udah sama izinnya informasiin tentang code line teman Pro 2, tapi gak tahu kenapa. Bener-bener, ini padahal lagunya juga menemani rasa galau kita. Kali ini juga dia yang buat galau teman Pro 2. Lala Fest kemarin, hari Sabtu ya, di Jakarta tanggal 22 Agustus 2026 itu benar-benar jadi salah satu panggung terakhir mereka di Indonesia sebelum nantinya bakal resmi mengakhiri perjalanan band setelah lebih dari satu dekade teman Pro 2 berkarya. Dan ya mau bagaimana lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi yang menarik di momen-momen kemarin itu di panggungnya teman Pro 2, suasananya itu benar-benar emosional karena penonton ikut nyanyi sama-sama lewat lagu kayak Brother. Ini salah satu lagu untuk aku sendiri yang kesannya tuh aduh, keinget sama kakak-kakakku, keinget sama adekku. Mungkin nanti kamu juga kalau mendengarkannya dan memahami arti makna dari lagu ini, it was like enggak ada sosokan banget Fatan ya Inggris. Tapi itu bener loh teman Pro 2, lagunya tuh bagaimana ketika kita kehilangan seseorang yang selama ini terus membantu kita, selama ini terus deket sama kita. Kan ada kalimatnya kalau gak salah, I give you my lung so you can breathe. Dan selain itu juga ada High Hopes, Love Will Set You Free, The One, and All I Want juga. All I want is nothing more. Ya ntar bakal kita denger juga ya teman Pro 2 ya. Langsung aja dengerin dari code line aja, jangan dari suara aku. Ini jadi lagu penutup All I Want kemarin teman Pro 2 di hari Sabtu. Nah di tengah suasana haru, ternyata ada momen-momen yang manis. Saat lagu Duon misalnya, Duon dimainkan, ada seorang penonton yang manfaatin momen itu buat melamar pasangannya. Bahkan Steph Gerrigan sempat menyapa dan juga mengucapkan congrats, selamat setelah mengetahui lamaran itu diterima. Iya ampun, langsung loh dinotis loh teman Pro 2 sama pemain kedelainya. Belum selesai sampai situ, ada juga yaitu istri Steph Gerrigan sendiri juga tiba-tiba naik panggung membawa kue ulang tahun untuk sang vokalis. Penonton kemudian ikut menyanyikan lagu ulang tahun sama-sama. Jadi emang panggung persennya bukan cuma tentang air mata, tapi juga penuh kejutan. Udah lamaran, ulang tahun. Ih banyak banget ya. Banyak banget event kegiatannya di sana satu panggung tuh teman Pro 2. Dan akhirnya All I Want menjadi penutup penampilan Code Line di Jakarta. Lagu yang selama bertahun-tahun menemani banyak orang menghadapi kisah cinta, kehilangan, dan berbagai fase kehidupan itu pun menjadi semacam salam perpisahan mereka untuk penggemar Indonesia. Nanti kita bakal dengerin lagu Code Line Brother. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu lagu request dari Lara Purnamasari. Ingin mendengarkan Semi Simorangkir, Kesedihanku. Sama sih kesedihanku ketika harus mengetahui bahwa Code Line, bebas lah teman Pro 2. Tapi masalahnya, gak tahu kenapa ya, kita kadang-kadang tuh mungkin diantara kamu pernah merasakan, kita baru tahu nih, kita kayaknya, ih asik juga nih dengerinnya nih, ih asik juga nih nontonnya nih. Tapi beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian malah, loh ternyata udah mau bubar aja. Kayak tadi tuh aku cerita ke Kak Ecin, Running Man, baru tahu di tahun 2019-2020-an, nonton baru beberapa kali, ternyata udah lama-lama makin bubar. Ya masih ada sekarang, tapi kan maksudnya enggak, untuk pemainnya bukan yang dulu-dulu lagi teman Pro 2. Belum lagi udah pada tua, udah lari-larinya kayaknya susah-susah juga semua teman Pro 2. Ya sama kayak Kodelin ini, baru mendengarkan lagu Brother, ih asik, All I Want, asik banget. Tapi ternyata udah mau bubar juga.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Awadia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu

Hancur dari Saupriyadi Teman Pro 2. Lagu rilisan tanggal 29 Maret 2024 ini jadi bagian dari album Markers and Such Pants Flash Tears. Yang menarik Teman Pro 2, Sal ini mau coba menggunakan foto yang buram sebagai metafora sebuah kenangan. Seiring waktu, detail hubungan masa lalu mungkin semakin samar-samar atau bahkan suatu saat bakal menghilang Teman Pro 2, tapi ternyata perasaan dan momen yang pernah terjadi justru masih tersimpan jelas dalam ingatan. Nah lo, coba kalau kayak gitu perasaannya gimana Teman Pro 2? Kenangan makin lama makin samar, tapi gak tahu kenapa malah perasaannya tuh makin lama makin jelas tuh Teman Pro 2. Makin lama mungkin bakal makin merindukan. Gak bisa jauh-jauh dari mantan kayaknya kamu ya. Jadi lagu ini bukan sekedar tentang kehilangan seseorang ya Teman Pro 2, tapi malah juga tentang belajar menerima bahwa sebuah hubungan sudah berlalu tanpa harus menghapus semua kenangannya. Jadi harus move on Teman Pro 2, gak perlu kamu kayak harus menghilangin semua barang pemberian dia, gak perlu kamu kayak harus menghilangkan atau malah sampai ke dukun, tolong foto ini dihapus, hilangkan dari ingatan saya. Kayaknya gak perlu ya Teman Pro 2 ya. Ada rasa rindu, ada nostalgia, tapi akhirnya kita belajar membawa memori itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Karena kadang fotonya emang blur Teman Pro 2, tapi ceritanya masih jelas banget di kepala.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Aku udah lupa, Miki and Zia teman pro 2 ini lagu untuk kamu semuanya yang mungkin masih kepikiran sama mereka yang menyakiti kamu. Aduh. Kayak udahlah capek banget mikirin dia teman pro 2. So teman pro 2 nikmati lagu ini. Bangkit setelah disakiti, bukan cuman masalah mantan doang, tapi juga relate untuk orang-orang yang pernah bikin kita kecewa atau memanfaatkan kita, atau ternyata cuma baik di depan tapi ngomongin di belakang teman pro 2. Lagunya vibe-nya kayaknya bukan yang aku masih nangis karena kamu, tapi lebih kayak ya udahlah sekarang aku lanjutin hidup aja. Ibaratnya ya teman pro 2, dulu mungkin kita sibuk mikirin kenapa kok dia tega banget sih? Kenapa bisa begitu? Sekarang bisa berubah, move on-nya, jadilah ngapain juga kita mikirin dia, ya kan gitu kan teman pro 2. Pesan yang dibawa juga soal balikin lagi rasa percaya diri, gak perlu terus-terusan ngebuktiin sesuatu ke orang yang pernah meremehkan kita teman pro 2, fokus aja sama diri sendiri dan orang-orang yang memang tulus apa adanya. Jadi kalau ada yang pernah bikin hidup kamu tuh ribet banget, mungkin kalimatnya sederhana, gak pernah marah, gak dendam, cuman udah gak peduli aja. Dan itulah aku udah lupa.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

Dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Solok mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solok untuk segera mendaftarkan produk yang dihasilkan sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Dorongan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap produk-produk unggulan UMKM. Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 mengatakan, pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum berkaitan dengan kerjasama dalam memperkuat perlindungan terhadap produk UMKM. Kerjasama tersebut dengan berupaya mendaftarkan berbagai produk UMKM agar mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. John Firman Pandu menyampaikan, perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Pemerintah Kabupaten Solok akan terus mendorong pelaku usaha agar semakin sadar pentingnya legalitas dan perlindungan produk.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.

Masih dari Sudirman 12 Padang, teman Pro 2. Kayaknya ini waktunya aku untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Dan juga mengakhiri kebersamaan kita di... Di mana? Di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Itu tadi ada Mendung dari Igitav. So, thank you semuanya yang stay tune terus di 90,8 MHz. Kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Karena kita kan temenin kamu sampai malam nanti. Ini aku pamit, yang aku doang yang pamit, teman Pro 2. Ini hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Selanjutnya bakal ditemenin sama Rini Kamal. So stay tune terus. Kamu bisa dengerinnya di frekuensi 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id. Kalau gitu sampai jumpa semuanya, teman Pro 2. Jangan lupa bahagia selalu dan bye-bye. Fathang Ubinah, peace out.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Selamat siang warga-warga Kota Padang yang sedang mencari makan siang. Betul, jam 12 sudah waktunya kita untuk makan siang ya. Karena mungkin dari tadi pagi sampai siang hari ini udah full energi nih yang kita keluarkan gitu teman Pro 2. Dan juga nih ya, dengan cuaca yang mendung-mendung manja dan sedikit berangin ini, teman Pro 2 bikin kita jadi cepet lapar kayaknya gitu ya. By the way nih teman Pro 2, boleh banget untuk dipikirin mau makan apa gitu ya, terus minumnya dan juga mungkin cemilan-cemilannya biar bisa melek sampai nanti sore. Oke deh teman Pro 2, di jam 12 siang ini pastinya ditemenin sama Rini sampai sore hari nanti, dan kita bakal seseruan bareng. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, kayaknya kita harus chills dulu. Kita ke lagu yang satu ini deh teman Pro 2. Kita ke Group of Firme featuring Demi Lovato with Chula.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ina, sakuya alina Marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut, Bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, ada Fajar Nur yang kutuju, teman Produa. Yang kutuju siang hari ini adalah makan. Biar apa? Biar ada lagi tenaganya gitu ya, teman Produa. Nah, anyway, teman Produa, kalau siang-siang gini kan memang seharusnya kita makan sih gitu ya. Tapi ada yang jadi pelengkap juga dari makanan yang biasa kita makan nih teman Produa, yaitu makan buah. Nah, buah-buahan sering banget keskip nih teman Produa. Jadi buat kamu yang kayaknya cari cemilan apa ya, nah buah-buahan aja gak apa-apa kali ya, dicobain nih teman Produa. Jadi buah-buahan kalau dimakan di siang hari nih teman Produa, katanya bisa membalikkan energi yang hilang dan juga menyegarkan tubuh dan juga menekan nafsu makan lebih berlebih gitu saat makan jam siang. Saat makan siang gitu maksudnya teman Produa. Jadi kalau misalkan siang ini kamu ngerasa aduh lapar banget nih pengen makan ini, makan itu, bla bla bla bla gitu ya. Nah, kayak kan over banget tuh ya. Enggak ada salahnya juga diselingi dengan makan buah jadinya. Karena buah sendiri itu mengandung gula alami juga teman Produa. Jadi dia bisa menekan juga nih keinginan kamu untuk makan berlebih gitu. Dan juga nih teman Produa, sekaligus kalau makan buah di siang hari ini juga bisa mencegah dehidrasi gitu. Karena as we know yang namanya buah itu mengandung air yang lumayan banyak gitu ya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan cairan kamu juga. Walaupun gak langsung terpenuhi ya, harus minum air putih juga gitu, tapi setidaknya membantu lah gitu ya teman Produa. Ada beberapa buah yang bisa kamu nikmati di siang hari ini teman Produa, kayak semangka mungkin gitu ya, melon, mangga, pir, atau buah-buahan lainnya. Jadi gak ada salahnya nih teman Produa dicari dulu kali ya pengen ngemilnya pakai buah apa.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara

0: tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, udah jam 1 siang nih teman Produa. Gimana, sudah kembali lagi kah ke kantor atau ke kampus atau ke sekolahnya teman Produa setelah istirahat makan siang? Nah, sudah harus melanjutkan lagi aktivitasnya seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, waktu istirahatnya sudah selesai. Tapi memang better kembali sih ya teman Produa, jangan di-eksen kebanyakan waktu istirahatnya. Jadi kalau misalkan istirahatnya cuma sampai jam 1, dari 12 sampai jam 1, berarti jam 1-nya balik. Jangan di-eksen sampai jam 2, jam 3, sampai absen pulang. Kalau itu mah bahaya ya, jangan sampai kayak gitu teman Produa. Ya udah deh, teman Produa, di jam 1 siang ini kita mau update informasi dari dunia olahraga dulu. Nanti kita bakal share sama kamu juga nih teman Produa, ada updatean apa ya. Tapi sabar dulu guys, nanti kita bakal share ke kamu juga, karena kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Mika with Chasing Paradise. Enjoy.

0: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu pucantik saja.
1: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
1: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
2: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
3: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. PT Tenis Putra Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi itu mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan mengikuti rangkaian turnamen tenis di China sebelum bertolak ke ajang olahraga multi cabang tersebut. Nah, jadi nih teman Pro 2, rangkaian pertandingan ini masih menjadi bagian penting bagi Rifki untuk menjaga ritme pertanding sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan juga mental sebelum menghadapi persaingan di Asian Games. Nah, jadi teman Pro 2 di ITF M15 Manchan yang berakhir di hari Minggu kemarin, Rifki itu mencatatkan hasil positif dengan menjuarai sektor tunggal sekaligus menjadi runner-up di nomor ganda. Dan pada nomor tunggal, petenis berusia 27 tahun yang berstatus unggulan kedua itu juga mengalahkan unggulan ketiga asal Jepang, Kokoro Isomura, dengan skor 7-5, 6-3 pada partai final.

Teman Pro2 dikutip dari RRI.co.id, BMKG mencatat total 6.409 gempa bumi susulan terjadi di NTT hingga Senin 24 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 menguncang wilayah Flores NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mengungkapkan gempa bumi dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sementara gempa bumi susulan yang paling kecil berkekuatan magnitudo 1,1.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, petenis putri Indonesia Janice Chen bersama pasangannya, petenis Polandia Katarzyna Peter, melaju ke perempat final di WTA 500 Monterrey Open 2026 setelah menundukkan ganda unggulan kedua Shuai Zhang dan juga Xin Yu Jiang melalui pertandingan 3 set. Nah, jadi bertanding pada babak 16 besar yang berlangsung di lapangan keras Club Sonoma Monterrey, Meksiko di hari Senin ini, teman berdua Janice dan Peter itu menaklukkan Zhang dan Jiang dengan skor 6-2, 6-7, 10-7. Janice dan Peter itu tampil dominan pada set pertama dengan merebut dua kali servis lawan untuk unggul 3-0, dan mereka juga kemudian mempertahankan keunggulan hingga menutup set dengan skor 6-2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang aja nih, teman Pro 2. Tapi Padang makin panas nih kayaknya. Ya udah, teman Pro 2, cari yang seger-seger dulu bisa kali. Atau bisa kali ya, teman Pro 2, dengerin kita biar lebih seger lagi. Jadi bisa stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi di jam 2 siang ini. Kita bakal update informasi dari dunia showbiz. Tapi tunggu dulu nih teman Pro 2, sabar dulu sama update-annya, karena kita mau ke lagu yang satu ini. Stay ninja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang udah dengerin lagunya Stella Lefty, teman Pro 2? Kayaknya udah banyak ya, udah banyak banget yang suka sama lagu-lagunya Stella Lefty nih, teman Pro 2. By the way, ada updatean terbaru juga dari Stella Lefty, di mana musisi asal Chicago ini resmi merilis album studio pertamanya yang berjudul Long Way Home di tanggal 21 Agustus melalui label Atlantic Outpost. Jadi rilisan ini menjadi pembuka babak baru perjalanan musik penyanyi country pop yang berusia 24 tahun tersebut. Nah, album Long Way Home itu punya 14 track ya, teman Pro 2, yang memadukan penceritaan khas country dengan aransemen musik pop dan juga beberapa lagu yang sudah berseliweran juga di telinga kita, kayak Linin, terus Kiss Me atau Buster nih yang paling terkenal banget, teman Pro 2. Dan ini juga memperkuat warna country yang bisa diterima di telinga pendengar global. Ya udah deh, teman Pro 2, kayaknya kita harus enjoy dulu nih sama lagunya Stella Lefty gitu ya, teman Pro 2. Kita ke Buster.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, One Ok Rock akan merayakan 2 dekade perjalanan mereka dengan merilis album kompilasi One Ok Rock A Decade of Greatness Hits pada tanggal 30 Oktober 2026 melalui Fueled by Ramen and Atlantic Records. Jadi album ini berisi 18 lagu yang merangkum perjalanan musik mereka selama 1 dekade, mulai dari era album 35XXXV, teman Pro 2, dan juga rilisan terbaru Detox di tahun 2025 ini. Nah, menariknya ya, album ini akan dibuka dengan lagu baru berjudul Fever, sekaligus menjadi salah satu materi yang paling dinantikan dari rilisan tersebut. Dan kompilasi ini juga menjadi rilisan penting bagi One Ok Rock, karena untuk pertama kalinya album mereka akan tersedia dalam format vinyl secara global.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah.

tentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen.

0: aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penguatan sistem peringatan dini atau early warning system dinilai penting untuk mengingatkan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Selain penggunaan infrastruktur pengendali banjir, edukasi dan simulasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat, khususnya di kawasan yang berada dalam zona rawan banjir. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas Profesor Fauzan mengatakan dua sungai besar di Kota Padang, yakni Batang Maransi dan Batang Timbalun, telah masuk dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko banjir. Namun, mitigasi struktural tersebut perlu dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Menurut Fauzan, teknologi early warning system saat ini relatif terjangkau dan dapat dikembangkan dengan teknologi sederhana. Sistem tersebut juga dapat memanfaatkan kamera CCTV dan perangkat pemantau ketinggian air untuk memberikan peringatan ketika permukaan air telah melewati batas tertentu. Film Dan Bandung menghadirkan kisah cinta Basil dan Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung. Film produksi Verona Films tersebut disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Cerita berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Ia menjalankan kios kaos bersama dua sahabatnya sambil memberikan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktor Samuel Rafael dipercaya memerankan Basil, sedangkan Shana Shannon memainkan karakter Elma sebagai pasangan utama dalam film tersebut. Kecuali Frongka, Theo Sepol, dan Razan Zhu, dan juga Paul Aro juga menjadi bagian dari jajaran pemeran film. Film ini turut dibintangi Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, serta Tike Priatnakusuma. Jajaran pemeran tersebut memadukan aktor muda dan senior untuk menghadirkan dinamika karakter dalam kisah romansa tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2 Yu Ahin menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru Billions untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor. Pengumuman tersebut disampaikan Billions melalui pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mendampingi perjalanan baru Yu Ahin. Agensi menyatakan memahami berbagai kekhawatiran publik terkait Yu Ahin setelah kasus masa lalu dan kembalinya aktivitasnya baru-baru ini. Sebelum kontrak ditandatangani, Billions menggelar sejumlah pembicaraan mendalam bersama Yu Ahin selama periode yang cukup panjang. Pembahasan tersebut mempertimbangkan tanggung jawab, sikap, serta arah yang diperlukan Yu Ahin untuk kembali menjalani karir akting. Menurut Billions, Yu Ahin mengutamakan keberadaan mitra tulus yang mendampinginya menghadapi proses sulit membangun kembali kepercayaan publik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, udah jam 3 ternyata, teman Pro2 emang gak berasa banget ya. Gak berasa banget waktu ini, cepat berlalu. Apalagi kalau di luar sana teman Pro2 panas sih, tapi anginnya masih sepoi-sepoi nih. Jadi gimana ya tuh kita cara mendeskripsikannya. Tapi seperti itulah cuaca di Kota Padang belakangan ini ya teman Pro2. Jadi ya dinikmatin aja. Dan pastinya nih teman Pro2 tetap dengerin kita. Gak nyambung kak, tapi gak apa-apa, disambung-sambungin aja ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro2 di jam 3 sore ini kita udah masuk di sore ceria. Kita bakal seseruan bareng pastinya. Jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro2, kayaknya kita harus bikin sore hari ini menjadi lebih chills dulu. Kita ke lagu yang satu ini deh, kita ke Usher with Crash.

0: Becu, Bu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Ih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
1: Hehe, nggak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
0: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
2: Paket, paket.
3: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
0: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
3: Jelek banget.
0: Makanya lihat review jujur.
3: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
0: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 4 sore ternyata teman Pro 2. Dan dilihat dari sudut rumah nih, udah mulai rame nih. Rame kemana kak? Rame pada pulang. Yah, kok bisa sih? Ya bisa dong ya, teman Pro 2. Emang udah jamnya pulang juga. Yang belum pulang siapa? Aku. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. It's okay, it's okay, it's okay. Kincana, kincana. Oke deh, teman Pro 2 di jam 4 sore ini. Kita masih di sore ceria pastinya. Kita bakal berbagi informasi juga pastinya. Dengan playlist-playlist seru di sore hari ini. Nemenin kamu yang lagi di jalan, yang bentar lagi nyampe rumah mungkin ya, atau baru aja keluar. Dah, mungkin nih teman Pro 2 ada lagi yang harus lembur. Ya udah deh teman Pro 2, kita masih di sini nemenin kamu. Jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz. Bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital juga, dan streaming di rri.co.id. Baiklah teman Pro 2, kayaknya kita harus bikin sore hari ini menjadi lebih menjadi lebih cihui ya. Lebih cihui dulu nih sorenya. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Kita ke 80s with Work.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya segera melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di 300 titik panas untuk mencegah berkembangnya kebakaran menjadi titik api. Presiden lalu menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi titik panas tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Edi Afrizal, mengatakan sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 sampai 50 meter. Thank you.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
7: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, baiklah teman Pro2. Siapa di sini yang suka banget sama One Piece? Nah, ada kabar gembira nih untuk kita semua. Apaan tuh? Nah, jadi teman Pro2, anime karya Eiichiro Oda ini secara resmi memperkenalkan dua proyek film baru sekaligus. Jadi yang pertama teman Pro2 judulnya adalah One Piece film God Valley. Jadi teman Pro2 ini adalah film yang paling banyak menarik perhatian orang-orang. Jadi sesuai sama judulnya, film ini akan berfokus pada insiden God Valley atau sebuah peristiwa besar yang selama ini masih menyimpan banyak misteri nih teman Pro2. Dan untuk insiden God Valley ini sendiri itu masih banyak melibatkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah dunia One Piece ya, mulai dari Goldie Roger, Monkey D, terus Monkey D. Garp, terus juga ada Rocks D, Sabex, dan juga Rocks Pirates nih teman Pro2. Dan inilah kenapa kisah God Valley ini sudah sejak lama menjadi topik yang paling sering dibicarakan oleh para penggemar. Nah terus teman Pro2, ada One Piece film Bad yang akan tayang di 2029. Nah jadi kalau God Valley itu kan katanya bakal tayang di 2027. Nah kalau Bad sendiri itu masih sangat terbatas sebenarnya informasinya. Tapi pengumuman resminya sejauh ini baru mengonfirmasi bahwa judulnya ini udah fix gitu ya, dan bakal dirilis juga teman Pro2 di tahun 2029. Jadi belum ada penjelasan juga mengenai bagaimana alur ceritanya, siapa aja karakter yang bakal muncul, atau gimana nih gitu, di masa kapan nih cerita ini akan terjadi. Jadi ya masih di apa ya teman Pro2 ya, masih meraba-raba nih kita untuk film Bad yang akan dirilis di tahun 2029. Tapi so far nih teman Pro2, ini udah jadi karya yang sangat legend juga, dan pastinya kabar-kabar ini juga bikin kita happy banget juga. Akhirnya ada lagi gebrakan One Piece gitu ya. Karena kalau sebagai fans yang mengikuti kisahnya mungkin selalu menantikan ada pembaruan apa nih dari kisah-kisah One Piece ini gitu. Jadi ya teman Pro2, kita tunggu sampai 2027 nanti untuk film God Valley.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, udah jam 5 sore aja ternyata teman Produa emang gak berasa gitu ya. Nah, jadi nih teman Produa, Dr. Dre ini kasih pandangan soal AI nih teman Produa, yang sekarang tuh lagi marak banget ya. Jadi AI sekarang itu udah bisa bikin musik sendiri, udah pakai voice atau pakai suara yang emang udah keren banget juga, dan banyak banget teman Produa musik-musik yang memang sudah di-create dari AI gitu ya. Nah, Dr. Dre itu ngasih pandangan dia nih teman Produa. Jadi katanya ya, AI itu menjadi bagian dari proses produksi harusnya. Rapper sekaligus produser ini juga mengaku menggunakan AI untuk melihat apa yang bisa dihasilkan teknologi dari musik yang sudah dia buat gitu. Jadi Dr. Dre sendiri itu menganggap AI sebagai alat bantu untuk kreativitas, bukan ancaman bagi para musisi. Dan pernyataan ini disampaikan dalam wawancara bersama rekan bisnis lamanya Jimmy Lovin di The New York Times, teman Produa. Dan Dr. Dre juga melihat perdebatan soal AI di musik itu mirip dengan kontroversi ketika drum machine dan synthesizer mulai digunakan gitu. Jadi menurutnya sendiri sih ya, teknologi baru emang sering mendapatkan penolakan sebelum akhirnya menjadi bagian dari proses bermusik.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbuddasmen memastikan sekolah terdampak gempa Flores mendapat prioritas revitalisasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo Senin 24 Agustus 2026. Kemendikbuddasmen juga menyalurkan bantuan berupa logistik untuk sekolah dan warga terdampak di Nagekeo dan Ngada. Bantuan tersebut meliputi 9.400 buku non-teks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan. Selain itu, pemerintah menyiapkan dana tunai berbentuk voucher senilai 860 juta rupiah. Hal ini untuk mendukung 61 sekolah terdampak gempa.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik sama teman Produa. Oke, bentar lagi udah mau jam 6 sore aja teman Produa. Dan terlihat sih memang sore banget ya. Emang kak udah mau jam 6, memang terlihatnya apa pagi banget ya. Iyalah sore banget. Nah tapi nih teman Produa, kalau dilihat-lihat nih ya dari Sudirman sih sudah tidak seramai tadi. Karena mungkin udah pada nyampe juga kali di rumah ya teman Produa. Tapi tetap rame. Yang lewat di Tan Malaka juga lumayan rame nih teman Produa. Jadi untuk kami yang masih di jalan, hati-hati di jalan guys. By the way, aku ada sedikit informasi untuk kamu nih teman Produa. Dimana unit kegiatan komunikasi dan penyiaran kampus Universitas Negeri Padang atau UKKPKUNP akan mengadakan kegiatan communication festival dengan tema Find Your Voice, Shape the Future. Dan untuk kegiatan ini, UKKPKUNP mengundang pelajar dan mahasiswa mulai dari usia 15 sampai 23 tahun untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada 27 September 2026 pukul 8 sampai dengan selesai, yang bertempat di kampus UNP Jalan Parpu Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person ada Zera di 0852-71208568 dan juga Akda di 0813-1637-2313. Dan untuk informasi lebih lanjut juga bisa mengunjungi TikToknya @ukkpk_unp, untuk Spotify-nya di UKKPK Voice, dan juga untuk emailnya di ukkpk.office@gmail.com.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah. Tak terasa teman Pro 2, ternyata sudah mau jam 6 sore aja. Itu artinya Rini Kamal harus sign out dulu dari ruang dengar kamu. Dan teman Pro 2, keseruan kamu tidak berakhir di sini walaupun aku harus pergi dari ruang dengar kamu. Kenapa? Karena setelah ini bakal ada Obi yang akan nemenin kamu sampai malam hari nanti di Jaga Malam. Jadi pastinya masih bakal keseruan bareng. Jadi pastinya untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, teman Pro 2, lagu terakhir dari aku buat kamu, kita ke Raisa, Bila.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'matnya, dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaatnya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah. Ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan. Doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Yunia Safitri dan diterjemahkan oleh Firdaus. Kemudian juga telah Anda dengarkan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

nomor 1 di dunia dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup tahun 2026 di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Payakumbuh sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita mengatakan kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.

Informasi berikutnya, tim nomor 2 Atletico Madrid gagal meraih kemenangan saat menjamu Villarreal pada pekan kedua La Liga 2026-2027. Bermain di Metropolitano Madrid kemarin, Los Colchoneros harus puas bermain imbang 2-2 setelah sempat unggul. Hasil tersebut membuat Atletico Madrid berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Villarreal naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 2 poin, demikian berdasarkan laman resmi La Liga. Kedua tim terus terlibat dalam jual-beli serangan sepanjang babak pertama. Nicolas Pepe dan kawan-kawan memiliki sejumlah peluang, tetapi pertahanan Atletico mampu bertahan sehingga tidak ada gol tercipta hingga turun minum. Informasi terakhir, tim nomor 2 Juventus mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Frosinone 1-0 di Stadio Benito Stirpe. Gol tunggal Grayson Bremer pada babak pertama menjadi penentu kemenangan sekaligus mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan tersebut membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin pada pertandingan pembuka musim ini. Tekanan Juventus akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22 melalui Bremer. Sergio Conceição mengirim umpan silang yang disambut sundulan bek asal Brasil tersebut untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0 bagi tim tamu. Demikian info per 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

98.8 FM, teman terbaik kamu. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 dengan bintang tamu Giusti Raka dan hostnya adalah Edit. Langsung teman Pro 2, kita ke Pro 2 RRI Jakarta. Selamat menyaksikan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Benar. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude
0: juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat naik gila ini memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila, kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes. Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh?
0: Benar-benar.
2: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju. Kayak
0: yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-mm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas.
0: Okay.
1: Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi, kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh, kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang.
1: Bener.
0: Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: benar.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa
0: harus ada ya.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenernya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenernya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Apa kamu? Oke, akhirnya memasukkan apa unsur
1: blues ini situ, ya? Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Gitu loh.
0: Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting gitu kan.
1: Iya.
0: Benar kan.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Betul banget. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya apa maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi tuh? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu gak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya gak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet dong.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita musisi malam
0: baru tidur. Pagi nih rekaman nih, gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyerahkan nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya iya iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya benar.
0: Kan?
1: Benar. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih bareng sama QC Raga.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru, bener.
0: Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih. Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam IP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti

0: Petrasi Hombing.
1: Bener.
0: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
1: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
0: Iya kan? Iya itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
1: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Oh, ya.
0: Jauh banget.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget 300 kilo.
1: Aduh.
0: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
1: Oke, terakhir deh mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
0: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
0: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
0: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke.
0: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih
0: Gies. Thank you Mas.
1: Thank you so much. Sukses selalu.
0: Sukses. Amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
0: Oke, okay, gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produser Padang, teman terbaik kamu, teman produser semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 malam hari ini di hari Senin ya. Buat kalian yang lagi santai rebahan di kamar sambil mager maksimal, pas banget nih karena kalian udah mendarat di channel atau segmen yang paling pas untuk nemenin malam kalian, teman produser. Apalagi kalau bukan nonton Cielu, tempat nongkrong seru buat kita-kita yang hobi banget ngobrolin soal movie tanpa pakai ribet ya. Di malam yang adem ini nih, teman produser, kita bakal pastikan waktu luang kalian jauh lebih bermakna dan pastinya anti bosan ya. Lupakan sejenak keramaian di luar sana, karena di sini kita bakal masuk ke ruang santai eksklusif khusus buat para pecinta film garis keras maupun penonton kasual. Gimana hari ini, penat banget gak ya teman produser, sama urusan kuliah, tugas kelompok yang bikin pusing ya, deadline kerjaan yang numpuk, atau drama kehidupan sehari-hari yang bikin kepala cenut-cenut? Tenang aja teman produser, malam ini kita bakal sejenak kabur dari realita yang melelahkan itu dan masuk ke dunia sinema yang seru banget ya. Di sini tuh kita bakal bedah tuntas berbagai film keren yang lagi hype abis nih, mulai dari rilisan bioskop terbaru yang bikin penasaran setengah mati sampai deretan hidden gem tersembunyi di layanan streaming kesayangan kalian yang siap bikin takjub ya teman produser ya. Pokoknya bukan cuma sekedar kasih sinopsis garing atau review kaku ala kritikus film profesional yang bikin ngantuk nih teman produser. Enggak, di nonton Cielu kita bakal bahas film dengan gaya tongkrongan anak muda yang santai, jujur apa adanya, dan pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya mulai dari plot twist gokil yang bikin kita melongo sampai kopi darat nih, acting aktor yang dapat banget 10 plus 10 sampai soundtrack candu yang nempel terus di kepala ya. Semuanya bakal kita bedah bareng-bareng secara interaktif dan seru di malam ini teman produser 2. Makanya jangan sampai kalian kelewatan obrolan seru malam ini, karena bakal banyak rekomendasi nontonan yang worth it banget, yang wajib banget langsung masuk ke watchlist kalian minggu ini teman produser 2. So, siapin cemilan favorit kamu ya. Bisa apa ya, keripik, jagung, popcorn, dan mie instan boleh banget nih yang anget-anget ya. Atur posisi perubahan kamu yang paling nyaman, matikan lampu kamar biar vibe bioskopnya dapet. Dan pasang earphone kalian baik-baik supaya detail suaranya makin mantap ya teman produser ya. Tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung aja kita mulai keseruan malam ini di nonton Cielu ya teman produser. Siapin diri kalian buat masuk ke dalam petualang visual yang luar biasa seru ya. Kira-kira film apa nih yang bakal kita bahas pertama di malam ini teman produser 2? Genre apa yang paling kalian tunggu? Yuk langsung aja disimak dan jangan kemana-mana. Tetap di produser Padang, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Kita masuk ke segmen rekomendasi film dengan visual dan musik yang indah. Paling indah nih menurut aku ya. Jadi film pertama kita jatuh pada mahakarya besutan Christopher Nolan yang dirilis tahun 2014 silam nih, teman perdua. Yaitu siapa yang gak tahu Interstellar. Buat kalian yang suka ngedate sama layar bioskop demi nyari pengalaman sinematik yang mind-blowing nih, teman Prado, film ini benar-benar definisi dari perjalanan spiritual melintasi ruang dan waktu yang bakal bikin kalian melongo dari detik pertama. Kan emang Interstellar ini memang mahakarya visual dan audio luar angkasa yang kece banget ya, teman Prado ya. Dia tuh eksplorasi meganya kosmos dan magisnya musik organ pipa Hans Zimmer. Kayak gitu, teman Prado. Dari segi visual nih, Interstellar tuh gak cuma sekadar nampilin luar angkasa yang gelap gulita, tapi benar-benar ngebawa kita ngerasain betapa megah, sunyi, sekaligus menakutkannya alam semesta. Mulai dari debu badai di bumi yang mencekam, ombak, bukan bumi ya, teman Prado, planet lain. Ombak kolosal di planet air hingga wujud lubang hitam atau black hole Gargantuna yang digarap akurat secara ilmiah. Itu semuanya tuh tersaji dengan estetika visual tingkat dewa yang bikin mata kita manja maksimal pokoknya, teman Prado. Tapi magisnya film ini gak bakal lengkap tanpa kehadiran scoring musik legendaris karya maestro Hans Zimmer yang luar biasa ikonik. Jadi alih-alih pakai orkestra megah biasa, Zimmer justru memilih instrumen organ pipa gereja sebagai jiwa dari musik film ini, teman berdua. Menciptakan atmosfer megah, sakral, sekaligus misterius yang seolah-olah ngajak kita masuk langsung ke dalam dimensi ruang hampa yang tak bertepi. Kita gak tahu nih ya luar angkasa kayak gimana, teman berdua. Nah, yang bikin kita di studio merinding tiap kali ngebahas film ini adalah bagaimana visual dan musiknya itu berkolaborasi membentuk harmoni yang sempurna. Pas adegan pesawat penjelajah masuk ke dalam atmosfer planet baru nih, atau mungkin saat-saat detik-detik genting relativitas waktu, nah paduan suara organ pipa yang menggelegar tuh bikin bulu kuduk berdiri nih, teman Prado, nunjukin kalau sinema bisa jadi medium seni yang sangat emosional. Nah, dibalik kerumitan teori fisika kuantum, gravitasi dan perjalanan antar galaksi nih, teman Prado, Interstellar pada intinya adalah sebuah kisah cinta universal tentang hubungan seorang ayah dan anak perempuannya. Jadi pesan emosional tentang waktu yang terus berjalan nih dan pengorbanan demi masa depan umat manusia, inilah yang bikin cerita film ini relate banget dan nempel di hati penonton, khususnya anak muda ya, teman Prado ya. Makanya kalau kalian ngaku anak sinema sejati nih tapi belum pernah nyaksiin Interstellar di layar lebar atau pakai earphone berkualitas tinggi, nah kalian tuh wajib banget masukin film ini ke watchlist malam ini juga. Nonton lagi, teman Prado. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton, nah coba cerita bagaimana nih yang paling bikin kalian tegang ya. Tulis pendapat kalian, teman Prado, di kolom komentar Instagram kita ya, nanti kita bacain.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. Masuk ke rekomendasi film kedua kita malam ini ya, yang punya visual dan musik seindah angannya. Kita bakal ngebahas salah satu musikal paling dicintai sejagat raya, teman Brodo. Warna pastel and melodi romantis, apalagi kalau bukan La La Land tahun 2016. Nah, buat kalian yang demen sama film dengan sinematografi artistik bernuansa pastel yang manjain mata dan bikin hati hangat, karya Damien Chazelle ini benar-benar definisi visual estetik yang pas banget nih buat nemenin malam santai kalian, teman berdua. Dari segi visual, La La Land juara banget dalam memadukan palet warna pastel yang cerah ceria dengan sentuhan sinematografi klasik ala Hollywood tempo dulu. Nah, mulai dari adegan pembuka di kemacetan jalan tol Los Angeles yang penuh dengan energi ya, gaun-gaun warna-warni yang dipakai Mia, hingga latar langit senja planetarium yang romantis abis. Setiap potongan gambar itu benar-benar layak untuk dijadikan wallpaper handphone kamu kayaknya, teman berdua. Gak cuma manjain mata, departemen musik film ini juga benar-benar nempel di kepala dan bikin gagal move on berhari-hari nggak? Ya nggak sih, teman berdua. Siapa sih yang nggak kenal sama alunan piano magis dari lagu City of Stars yang dinyanyiin Emma Stone dan Ryan Gosling? Nah, lagu ini bukan cuma sekedar soundtrack ya, teman berdua, tapi juga udah jadi hymn wajib buat siapa aja yang lagi berjuang mengejar mimpi di tengah kerasnya kota besar. Dan di balik kilau panggung teater dan gemerlap lampu kota, teman Brodo, cerita La La Land ini ngebahas realita pahit manis perjuangan anak muda dalam meniti karir dan cinta. Hubungan antara Mia yang ambisius jadi artis dan Sebastian yang idealis ingin menyelamatkan musik jazz murni. Nah, ini ngebawa dinamika emosi yang relate banget sama fase quarter life crisis kita sehari-hari.

Di balik kilas panggung teater dan gemerlap lampu kota, cerita La La Land ini ya teman produk, ada puncak dari keindahan film ini dikutip ditutup lewat sequence epilog musikal di bagian akhir yang benar-benar mega, surrealist sekaligus sukses menguras air mata penonton. Adegan what if alias bayangan alternatif kehidupan mereka tuh kalau mengambil jalan yang berbeda sukses bikin kita terdiam merenung teman berdua, ngebuktiin kalau pilihan hidup terbaik tuh terkadang harus dibayar dengan pengorbanan yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu teman berdua, buat kalian nih yang lagi butuh tontonan syarat mangkla dengan visual dan musik tingkat dewa, nah La La Land wajib banget jadi menu utama di watchlist minggu ini. Nonton lagi teman berdua. Nah, jujur deh buat kalian yang udah nonton, kalian tuh lebih milih mana, Mia sama Sebastian balikan di akhir cerita atau ending aslinya udah paling pas nih? Nah, tumpahin pendapat kalian teman berdua, nanti kita coba bahas ya di media sosial kita.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Setiap jam 9 malam, tiap hari ya, sampai jam 11. Teman Pro 2 yang masih terjaga di jam segini nih. Apapun aktivitas kamu malam ini, entah lagi lembur, ngerjain tugas, nyetir pulang, hati-hati ya di dalam perjalanan, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu. Selamat datang di Kopsteng, Kopi Setengah, program yang hadir buat nemenin malam kamu, teman Pro 2. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah ya, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semuanya.

Di Kopi Setengah ini teman berdua, kita percaya satu hal ya, nggak harus selalu lengkap untuk menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru tetap harus dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini teman berdua, justru banyak hal menarik untuk dibahas, dan yang ringan, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Bagi-bagi dong kopinya teman berdua. Jadi bagaimana kita bakal gak cuma muterin musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas di malam ini.

Nah, di malam Senin ini tim Pro 2 kita akan bahas temanya tentang fashion and lifestyle ya. Nana nih, pecinta gaya segera merapat. Yang gaya-gaya aja ya. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal bergaya-gaya nih malam ini tim Pro 2 yang bisa jadi tambahan inspirasi tim Pro 2 sekalian ya. Malam ini kita akan bahas teman berdua. Pernah enggak sih penampilan seseorang tuh bikin first impression kamu langsung berubah? Nah, pernah enggak? Nah, ada sama program ini berjalan teman berdua. Boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908. Nah, atau kalian boleh gabung di kami di aplikasi RRI Digital, berarti download via via ini teman berdua. Download RRI Digital via App Store, kayak gitu. Atau kamu boleh live streaming di rri.co.id ya. Nanti kamu pilih aja menu searching di komputer kamu, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam ya, karena di Kopsteng kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita kamu, bahas lifestyle anak muda, dan tentunya nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut malam nanti, sampai jam 11, sampai kamu bobo. Tapi tetap dong, kopinya setengah tapi temannya tetap sefrekuensi dong ya. Nanti kalian tulis juga di Instagram untuk tema kita di malam ini teman Pro 2 di story ign_prodopadang. Jadi balas aja pertanyaannya ya, kira-kira mau penampilan seseorang tuh bikin first impression kamu langsung berubah. Nah, itu tema kita malam ini teman Brodo ya. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya yuk. Ini lagu dari Naura Ayu, Lampu Jalan, lagu terbaru dari dia nih, di bulan Juni kemarin baru rilis lagunya. Cekidot teman Brodo. Yuk kita tunggu ya jawaban dari kamu ya di malam ini.

0: Wan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
4: Kalau bakal jadi tren sih, itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci, biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
3: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
4: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Baik, sebelum kita buat segmen yang pertama nih teman Bro 2, aku ada sedikit informasi. Di sini ada Temilnas XC 2026 Universitas Andalas akan mengadakan kegiatan seminar nasional nih teman Bro 2 dengan tema optimalisasi perindustri halal dan transformasi digital sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan. Jadi mengundang mahasiswa dan masyarakat umum untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada hari ini tanggal 26 Agustus teman Bro 2. Ini hari Rabu ya, jam 8 pagi sampai jam 12 siang, tempatnya di Auditorium Universitas Andalas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person 0822-6868-9938 atau kalian teman produk boleh kunjungi di Instagram @telminasxxv ya.

Oke, tema bro doang kita mulai di awal ya. Pernah gak sih penampilan seseorang bikin first impression kamu langsung berubah? Nah, itu yang akan kita bahas di segmen pertama teman bro 2. Malam ini kita sering kali terjebak dalam kenyamanan menilai orang lain tuh hanya dari apa yang pertama kali tertangkap oleh mata. Jadi istilahnya tuh first impression ya. Kita tuh melihat pakaian yang melekat, gaya rambut yang tertata, atau aksesoris yang mencolok tuh, lalu detik itu juga otak kita langsung bekerja merumuskan sebuah kesimpulan mutlak. Langsung bikin kesimpulan ya. Penglihatan manusia tuh memang bekerja sangat cepat, ya gak sih? Seolah menyediakan jalan pintas instan untuk mengotak-otakan siapa kawan dan siapa lawan tanpa perlu membuang banyak energi. Nah, namun teman berada, pernahkah kamu berada di satu titik yang sangat spesifik di mana prasangka visual yang udah tersusun rapi nih di kepala tiba-tiba runtuh seketika. Kita ngebayangin seseorang bla bla bla tapi ternyata realisasinya beda. Nah, keadaan berbalik arah bukan karena lembar demi lembar argumen yang panjang ya, melainkan karena sebuah detail kecil yang terlewatkan oleh pandangan killer kita di awal pertemuan. Nah, fenomena ini seakan mengingatkan kita bahwa mata fisik seringkali memiliki kecenderungan atau keterbatasan yang luar biasa besar dalam membaca ketulusan dan kedalaman karakter seseorang. Nah, ini ada kisah nih teman Prodo di sebuah sudut kota yang sibuk nih, katakanlah apa ya, Padang. Tempat di mana hiruk pikuk kesibukan keharian seringkali membuat orang-orang berlalu lalang tanpa sempat saling menatap lebih dalam. Nah, di sanalah dua dunia yang tampak saling bertolak belakang dipertemukan secara tidak sengaja melalui sebuah situasi yang cukup canggung namun syarat makna. Nah, waktu itu teman berdua di sore hari itu terasa begitu padat, diwarnai dengan deru kendaraan bermotor dan langkah kaki manusia yang berkejaran dengan waktu demi mengejar target hidup masing-masing. Nah, di satu sisi teman berdua kita sebut satu sosok namanya katakanlah Rian. Seorang pemuda yang sangat mengandalkan kerapihan penampilan luar biasa ya sebagai benteng pelindung sekaligus alat ukur kredibilitas sosialnya. Nah, bagi Rian nih teman berdua, penampilan itu bukan sekedar penutup tubuh, melainkan sebuah pernyataan status yang menunjukkan seberapa profesional dan teraturnya seseorang menjalani hidup. Kata itu versi Rian, teman berdua. Sebaliknya, tak jauh dari tempat Rian berdiri ada sosok namanya Maya. Hadir membawa kontras yang teramat tajam dalam pandangan pertama yang membekas nih, teman berdua. Kalau Rian itu yang biasanya dikelilingi lingkungan korporat yang kaku gitu, dikelilingi tempat di mana selalu pakai setelan jas rapi, sepatu yang mengkilap, gaya bicara yang terstruktur adalah harga mati yang nggak bisa ditawar lagi. Nah, Maya itu justru sebaliknya teman berdua, dia tampil dengan gaya yang jauh dari standar konvensional, jaket denim usang penuh dengan tampilan seni, rambut yang diikat seadanya dengan helai yang berantakan, serta ekspresi wajah yang tampak acuh tak acuh pada dunia sekitar. Sekelas pandang teman muda, Rian tuh langsung menempatkan Maya ke dalam kategori orang yang tidak disiplin, cuek, dan barangkali jauh dari kata bisa diandalkan dalam situasi genting. Kayak gitu teman muda, first impressionnya Rian terhadap Maya. Nah, pertemuan ini tidak dimulai dengan jabat tangan hangat atau sapaan ramah yang menyenangkan, melainkan sebuah insiden kecil yang langsung menguji kesabaran Rian. Jadi kejadian ini teman berdua, kopi panas nih yang dibawa Rian tumpah sebagian akibat tersenggol secara gak sengaja nih oleh tas ransel Maya yang emang tampak berat banget nih menggembung di lorong ruangan yang sempit. Nah, detik itu juga nih teman berdua, kepala Rian tuh langsung dipenuhi oleh asumsi-asumsi negatif yang mengalir deras. Dia udah menganggap si Maya ini apa ya, dia menyalahkan kecerobohan fisik nih sebagai cerminan dari keseluruhan kepribadian dari si Maya. Nah, namun dinamika interaksi manusia tuh selalu menyimpan kejutan-kejutan kecil ya teman berdua, yang mampu membalikkan logika instan dalam hitungan detik. Alih-alih melongos pergi atau menunjukkan sikap defensif yang arogan nih teman berdua, seperti yang dibayangkan Rian sebelumnya, Maya justru bergerak cepat dengan gestur yang penuh dengan tanggung jawab. Gadis itu langsung merogoh kantong tasnya, mengeluarkan selembar kain bersih khusus untuk membantu menyerap tumpahan kopi. Nah, seraya melontarkan permohonan maaf nih teman berdua yang tulus ke Maya kepada Rian tanpa sedikit pun jujur ya kayak gitu,
Nah, perubahan nada suara dan ketulusan tindakan itu di tengah kekacauan itu, teman berdua mulai mengoyak tembok first impression kaku yang dibangun Rian sejak detik pertama. Nah, disinilah nih teman berdua, babak baru sebuah penilaian itu dimulai, membuktikan bahwa sampul luar yang kusam atau urakan seringkali menyimpan isi buku yang jauh lebih kaya dan apa yang berani kita bayangkan. Nah, mari kita lanjutkan teman berdua di segmen berikutnya nih, kira-kira interaksi awal ini dalam antara Maya dan Ren tuh kayak gimana nih teman berdua, nanti ya setelah lagu berikut ini.

0: so tarbay begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Lagi santai di sore hari,

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jujur aja ya, insiden yang tadi di segmen awal aku informasiin ya, tentang kopi tumpah sore itu sukses bikin kepelarian nge-lag seharian, teman Pro 2. Padahal ya, di awal pertemuan otaknya tuh udah otomatis ngejudge si cewek ini jutek yang jaket denim ini itu sebagai tipe orang yang selengean, enggak tertib, jutek, dan dijamin bikin darah tinggi lah. Nah, tapi begitu si cewek yang belakangan dipanggil Maya ini gercep banget nih, teman Bro, ngebantu bersihin meja tanpa pakai drama ngomel, Rian tuh langsung kena mental sendiri. Langsung jilat udah sendiri, ternyata ekspektasi emang sering banget ngeprank realita ya, teman Bro ya, bikin kita sadar tuh kalau gaya urakan tuh belum tentu berarti minus attitude. Nah, beberapa hari kemudian nih, teman Bro 2, takdir kayak sengaja nih ngasih Rian reminder pas mereka gak sengaja ketemu lagi di co-working space langganan ya, lagi nyantai lah di tempat kerjaan. Nah, kali ini tanpa kemeja rapi ala anak korporat kantoran, Rian tuh ngelihat Maya lagi serius banget ngurusin project desain pakai laptop penuh stiker vintage. Nah, sumpah teman produk FFJ itu beda banget ya, walaupun gayanya tetap santai dan jauh dari kesan formal, cara Maya fokus ngerjain tugas itu kelihatan keren parah ya, nunjukin kalau passionnya tuh bener-bener gak main-main. Nah, ini bikin Rian mikir lagi nih teman produk. Rian tuh kebanyakan mikir ya.

Penasaran, Rian pun diem-diem merhatiin cara Maya ngehandle klien yang datang silih berganti minta bantuan. Nah, alih-alih jutek atau pasang muka tembok kayak yang ditakutin Rian sebelumnya waktu pertemuan mereka pertama ya, first impression mereka pertama, Maya justru super ramah, ramah banget pokoknya. Sabar banget dengerin keluh kesah orang dan gercep ngasih solusi anti ribet yang out of the box teman berdua. Nah, disitulah Rian tuh ngerasa tersindir secara halus. Ternyata inner beauty dan skill seseorang tuh jauh lebih mahal harganya dibanding sekedar OOTD mahal atau just necis yang melekat di badan. Nah, mulai dari situ teman Murdo, mindset Rian yang tadinya kolot dan hobi ngejudge buku dari sampulnya tuh don't judge cover by the cover ya, langsung tuh jungkir balik 180 derajat. Dia jadi mikir ya, betapa ruginya kita selama ini kalau gampang banget nolak kenal sama orang tuh cuma karena penampilan fisiknya itu gak sesuai standar estetika kita yang kaku. Manusia tuh kompleks teman berdua, gak bisa dibungkus cuma pakai label visual doang, karena kalau mutiara tuh kadang emang sengaja ngumpet di tempat yang kelihatannya gak meyakinkan teman berdua, tapi yang namanya mutiara ya tetap mutiara.

0: Nah, jadi nih teman Prodo, buat kalian ya yang suka overthinking atau gampang ilfeel sama penampilan orang pas first impression, mungkin udah waktunya tuh ngerem kebiasaan yang buruk itu teman Prodo. Bisa jadi orang yang awalnya kita anggap sebelah mata tuh malah jadi sosok yang paling banyak ngasih kita insight keren dalam hidup. Intinya ya, stop jadi juri dadakan buat hidup orang lain. Karena kita tuh gak pernah tahu teman Prodo perjuangan apa aja yang udah mereka lewatin di balik gaya santai mereka. Gimana teman Prodo? Plot twist banget kan perjalanan isi kepala Rian? Emang Riannya ada aja ya teman Prodo? Dari yang tadinya julid dalam hati, malah berbalik jadi respect tingkat dewa. Nah, pas banget nih aku mau closing, ada telepon masuk, kita angkat aja kali ya. Siapa tahu dia malam ini teman berdua mau cerita. Yuk kita angkat dulu yuk sebentar. Nah, kita angkat. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali bro.
0: Halo, selamat malam. Siapa nih?
1: Gue Tino.
0: Tino?
1: Iya.
0: Weh, Tino apa kabar Tino?
1: Weh, baik.
0: Baik. Tino di mana posisi nih?
1: Masih di Dokter Sutomo.
0: Dokter Sutomo, Padang ya?
1: Iya, Padang. Terus mana lagi?
0: Iya kan, Dokter Sutomo banyak, ada juga yang di Jakarta.
1: Iya, cuma di Padang.
0: Jarang-jarang nih, nelpon nih.
1: Apa?
0: Jarang-jarang nih, nelpon kayaknya nih.
1: Iya, kebetulan hari ini gue dapat itu kan, libur. Maksudnya gak dapat jatah yang mereka bisa dibagi.
0: Ah gitu.
1: Makanya gue bisa telepon. Tapi kalau gue dapat lembur itu.
0: Oh gitu.
1: Udah selesai lu siaran, gue masih tetap aja kerja.
0: Oh gitu.
1: Jadi, ya.
0: Oke.
1: Okay. Tetap juga sih gue untuk itu. Untuk apa namanya, untuk dengar radio tempat bekerja itu.
0: Gitu, oke. Jadi Timo jarang-jarang nih dengar radio ya?
1: Gue cuma di rumah aja.
0: Oh.
1: Kalau di tempat kerja gue gak bisa karena berisik.
0: Berisik.
1: Ya, terkadang gue coba pakai dengerin radio melalui handphone kan. Pakai handsfree.
0: Radio, iya.
1: Ternyata pas gue coba itu kalah dia.
0: Iya.
1: Hilang banyak sinyalnya.
0: Makanya
1: gue nggak. Ya gue kalau di rumah gue dengar lah.
0: Nah gitu.
1: Enggak bisa.
0: Oh gitu. Iya. Timo, sebelumnya pernah tersambung ke siapa nih?
1: Apa?
0: Kamu orang Padang atau orang apa nih?
1: Emang di Padang.
0: Oh di Padang. Jakarta?
1: Jakarta enggak ada.
0: Oh emang orang Padang? Oh enggak, maksudnya gua elunya kayak orang Jakarta nih.
1: Apa? Oh iya kan lu di Prodo harus itu kan.
0: Iya enggak suka, enggak harus sih. Enggak harus sih.
1: Kecuali gua di sebelah di Prempat baru gua pakai
0: bahasa Minang. Oh gitu.
1: Enggak mungkin kan kalau gua bahasa Minang kan dimarahin gua sama PJR ya kan.
0: Enggak lah.
1: Pakai bahasa Indonesia dimarahin nanti kan.
0: Enggak sih.
1: Ngapain lu di sini udah bahasa Minang tetap berubah jadi bahasa Indonesia.
0: Oh jadi
1: lu nih katanya.
0: Iya. Jadi Tino sering nelpon ya Pro 4, Pro 1.
1: Pro 4. Kalau gua di rumah pasti gua ikut.
0: Pro 2 ya. Iya.
1: Tapi kalau gua lagi tetap kerja.
0: Gua
1: bilang tadi
0: nggak
1: bisa.
0: Ah gitu, oke. Tino, malam ini nih di Copstaying malam ini kita ngebahas.
1: Ngebahas apa?
0: Ini nih, pernah nggak menurut kamu nih penampilan seseorang itu bikin first impression kamu langsung berubah, pernah nggak?
1: Tergantung.
0: Tergantung ya. Kamu pernah nggak ketemu orang yang sekiranya first impression kamu nih, ini orang A nih sifatnya nih.
1: Gimana ya? Palingnya kalau gue lagi ngapain kan?
0: Lagi ngopi misalkan di luar.
1: Kalau ngopi di luar, di luar ya paling kalau pas makan siang lah.
0: Makan siang ya?
1: Di satu tempat itu rumah makan.
0: Iya.
1: Gue kalau nggak suka lihat orang tuh ya, gue langsung aja. Yang tadi rencananya mau makan di sana, gue langsung aja buat bungkus aja lah.
0: Bukan, gak jadi makan di situ ya bungku ya.
1: Gak jadi gue makan.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi emang pernah sih karyawan yang di sana. Kenapa sih? Kok gak jadi kemarin makan di sini? Padahal ada teman lo udah itu kan.
0: Iya.
1: Suasananya gak enak sih. Buat malas aja.
0: Tapi kan makanannya enak.
1: Makanannya enak. Kalau makanannya enak, gue sering kalau makan siang gue sering beli di sana.
0: Ya gitu.
1: Jadi kebetulan kawan gue ngajak kita makan di sini aja lah. Terus tadinya gue udah senang kan.
0: Iya betul.
1: Lihat itu ini kan. Aduh, tiba-tiba ada sesuatu hal yang gak gue suka.
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Nggak jadi ya, bungkus aja ya. Apa sih tuh yang bikin kamu nggak suka tuh apa biasanya, Timo?
1: Waktu itu ada kebeli juga sih ya. Harinya gue udah itu, tapi karena gayanya entah apa waktu itu ya.
0: Iya.
1: Karena itu tak pas, itu kurang itu aja.
0: Karena
1: duduk di samping dekat gua juga kan.
0: Iya betul.
1: Kacau nih. Ini, waduh cewek, hasilnya, pokoknya enggak itulah.
0: Iya.
1: Enak dilihat lah waktu itu.
0: Enggak enak ya, iya.
1: Aduh, enggak nyaman tuh gua bilang sama teman. Ntar lah pastinya gua duduk di situ. Terus waktu-waktu gue masih pesan itu kan.
0: Iya.
1: Lihat menunya di apanya, apa namanya?
0: Di menu ini.
1: Di tempat makannya. Di palungnya itu. Gue lihat di sana. Terus juga bisa ingin. Dan di tempat duduk. Nah, gue juga malas ya. Ya udah, kalau gitu gue bungkus aja lah.
0: Oh gitu.
1: Daripada ntar gak enak kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau hari itu pakaiannya bagus kan? Duduk lah, paling gue bayarin dia makan.
0: Wis.
1: Karena enggak itu kan,
0: karena
1: orang
0: itu
1: melihat juga enggak.
0: Kayak espek ya.
1: Ya enggak itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya gue hari itu.
0: Iya. Nah, jadi
1: iya
0: bungkus aja lagi ya. Jadi emang bener ya penampilan seseorang tuh emang bikin bisa ya, bikin berubah ya. Iya.
1: Ini kalau dia cantik juga enggak apa-apa nih. Kalau lu yang lihat langsung putar kepala
0: lu. Putar kepala enggak tuh putar badan juga lah, jangan kepala aja.
1: Jadi gua waktu itu pas udah duduk di sana dia. Bisikin aja sama kadang bungkus aja lah yang
0: gitu.
1: Terus juga bilang sama temen gue kadang tempat kerja aja lah gue bungkus. Jadi beberapa teman gue ada temen tahan kan itu karena tadi dihidangkan lah.
0: Iya.
1: Kebetulan pas gue belum
0: gitu,
1: gue datangnya juga terakhir juga waktu itu kan. Ya udah bungkus aja lah, terus gue bawa aja ke tempat kerja gue makan kan jalan. Lebih tenang gue makan di
0: tempat kerja daripada pada ini ya. Iya.
1: Kayaknya gak enak nih.
0: Iya.
1: Ini tatang.
0: Iya.
1: Apu aja.
0: Iya.
1: Udah asap guys, makan tempat kerja aja lah. Gue kalau gak suka itu. Kalau gue mau marah-marah di situ gak mungkin kan.
0: Gak mungkin, jangan lah.
1: Jadi lebih baik.
0: Oh gitu, iya, oke. Wah, benar-benar mempengaruhi banget ya. Ngomong-ngomong, kamu mau request lagu apa nih di malam ini?
1: Apa bagus ya?
0: Banyak.
1: Itu aja lah.
0: Apa?
1: Antik.
0: Apa?
1: Antik band.
0: Antik ya?
1: Iya, satu bintang.
0: Oh, lagu lama nih, bentar ada gak ya?
1: Enggak terlalu lama.
0: Iya, na gitu kan lagunya?
1: Iya.
0: Iya, apa judulnya? Lupa aku.
1: Satu bintang.
0: Oh, bentar. Satu bintang. Oh iya, benar. Masih ada terletak lagunya kan? Kalau di Pro 2 sendiri lagu itu 10 tahun terakhir. Lagu apa?
1: Sama Cynthia sering minta itu. Iya.
0: Oke.
1: Kalau Cynthia waktu itu.
0: Oh, Cynthia. Oke.
1: Satu bintang aja.
0: Satu bintang aja ya. Lagunya untuk siapa nih?
1: Buat semuanya. Yang
0: untuk semuanya dengar ya. Oke. Oke, makasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2. Jadi first impression itu benar-benar mempengaruhi banget. Tadi Timo tuh bilang dia tuh pernah pengen beli makan sesuatu tuh, terus habis itu nggak jadi makan karena dia ngelihat seorang yang menurutnya itu nggak bikin nggak ilfil, katanya kayak gitu teman pro 2. Jadi nggak jadi dia makan di situ, akhirnya dibungkus. Oke, teman pro 2. Dan dia juga request ya lagu Satu Bintang ini dari Antik. Langsung aja kita puterin kali ya. Ya oke, teman pro 2, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, tapi kita iklan dulu ke satu-satu ini ya. Cekidot teman pro 2.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Kopsteng berikutnya nih. Jadi setelah insidennya insiden sadar diri itu tuh, teman berdua, akhirnya Rian sadar tentang si Maya nih. Tadi kayaknya emang sengaja mau ngerjain Rian ya, biar makin nempel sama Maya. Jadi ketemu lagi nih, ada lagi ke giliran Rian di suatu waktu tuh lagi bad mood gara-gara laptop kantor tuh ngehang pas lagi mepet deadline. Nah, bikin dia tuh panik setengah mati di meja co-working space mereka ya. Nah, di saat dia lagi keringatan dingin dan mondar-mandir gak jelas, tiba-tiba Maya ngerem langkahnya pas lewat di sebelah meja Rian. Tanpa diminta, cewek berjaket denim itu langsung nyamperin dengan muka santai tapi mata ngasih sinyal siap ngebantu nih. Katanya gini, kenapa mas ke meja rapi? Kayaknya genting banget tuh muka, kata Maya kayak gitu teman berdua. Waktu itu sambil narik kursi duduk tanpa canggung. Nah, Rian yang tadinya gengsi setengah mati akhirnya nyerah juga dan nunjukin layar laptopnya tuh lagi error total. Nah, dalam hitungan menit, tangan Maya yang tadinya dikira cuma jago coret-coret iseng langsung lincah nge-shortcut komen di keyboard. Gila sih teman berdua, ternyata Maya tuh jago banget urusan IT dan troubleshooting ya. Jauh banget dari bayangan Rian yang ngira dia tuh cuma anak band atau anak tongkrongan biasa. Nah, selagi Maya fokus benerin laptop, obrolan santai pun akhirnya mengalir begitu aja di antara mereka berdua. Nah, dari situ Rian tuh baru nge nih kalau jaket denim penuh tambalan yang dipakai Maya itu bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan hasil karya seni daur ulang buat brand fashion lokal yang dia bangun sendiri. Nah, kan lagi-lagi Rian suudon kan. Dia mikir sendiri tanpa ini teman berdua, tanpa melakukan tanya dulu gitu kenapa gitu. Nah, akhirnya Maya cerita banyak nih soal perjuangan merintis usaha kecil-kecilan, jatuh bangun cari klien sampai suka duka ngadepin orang yang sering ngejudge sebelah mata. Rian cuma bisa manggut-manggut sambil ngerasa malu sendiri sama isi kepalanya dulu. Nah, dari obrolan sore itu teman-teman, Rian tuh dapat banyak banget perspektif baru yang bikin dia tuh sadar kalau dunia itu tuh luas banget. Gak cuma sebatas meja kantor atau aturan korporat yang kaku, Maya tuh nunjukin kalau passion dan kerja keras itu punya banyak bentuk dan sama sekali gak bisa disamain rata pakai satu standar doang. Nah, Rian yang dulunya hobi banget ngelihat orang dari cover ya, mendadak jadi kagum sama ketangguhan mental cewek di depannya ini teman berdua. Nah, obrolan yang tadi cuma basa-basi darurat berubah jadi obrolan deep talk yang ngedak banget ke hatinya Rian. Waduh, Rian langsung ini nih, suka kayaknya ya.

selesai urusan laptop beres, Rian bahkan nawarin Maya segelas kopi untuk nembus insiden tumpah beberapa waktu lalu. Nah, suasana canggungnya tadinya ketara banget ya di awal pertemuan, sekarang tuh berubah total jadi ketawa ketiwi. Sebarang khas random mulai dari tren Mersa sampai perjuangan hidup kaum usia 20-an. Nah, Rian tuh ngerasa kayak dapat cheat code gitu untuk bisa ngeliat sisi lain manusia yang selama ini ketutup sama tembok gengsi dan asumsi pribadinya sendiri. Nah, makin kesini obrolan Rian sama Maya makin seru ya, dan out of the box ya teman bro doa ya. Siapa sangka dari yang awalnya isinya julid dan salah paham malah berujung jadi koneksi yang asik banget. Nah, penasaran kan gimana finalnya nih dari hubungan mereka dua teman bro doa? Makanya jangan kemana-mana dan tetap stay tune terus di segmen terakhir ya teman Brodo ya. Apakah bener gak sih penampilan seseorang tuh bikin first impression kamu langsung berubah? Nanti di segmen terakhir teman Brodo akan aku jelasin ya. Kita lanjut ke lagunya dulu yuk.

0: Hei, nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
3: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masuk ke segmen terakhir ya malam ini, perjalanan antara Rian dan Maya ngasih kita plot twist paling valid tentang gimana cara kita memandang manusia lain ya teman Brodo ya. Siapa sangka perkenalan yang awalnya diwarnai sama insiden kopi tumpah dan tatapan sinis ala korporat insecure justru bertransformasi jadi sebuah pertemanan baru yang super duper asik ya. Rian yang akhirnya paham nih, kalau ngejudge orang dari penampilan luar tuh hobi yang gak ada gunanya atau buang-buang energi doang. Karena isi kepala dan hati seseorang tuh jauh lebih kompleks dan dari sekedar OOTD harian mereka. Nah, dari kisah mereka berdua teman berdua kita diajak sadar kalau first impression emang refleks alami manusia. Tapi bukan berarti itu jadi kenangan kebenaran mutlak yang harus dipegang terus ya. Kalau Rian tetap keras kepala melihara gengsi dan prasangkanya nih ya teman bro, mungkin dia bakal kehilangan kesempatan kenal sama sosok sekeren Maya yang punya banyak banget ilmu dan energi positif. Begitu juga sebaliknya nih teman bro, Maya ngajarin kita untuk tetap santai, jadi diri sendiri dan enggak perlu pusing ngebuktiin nilai diri lewat standar orang lain yang ribet dan kaku. Makanya teman berdua mulai sekarang tuh bareng-bareng yuk kita rem kebiasaan gampang ilfeel atau ngelabelin orang cuma dari gaya pakaian, potongan rambut, atau sekilas pandang di detik pertama. Nah dunia ini terlalu luas teman berdua kalau cuma diisi sama kotak-kotak stereotip yang ngebosenin. Bisa jadi orang yang kelihatannya acuh tak acuh atau beda banget sama gaya kita tuh justru bakal jadi partner diskusi paling klop atau penyelamat pas kita lagi di titik terendah. Nah informasi malam ini teman berdua semoga bisa jadi pengingat ya buat kita semua untuk tetap open minded dalam melihat realitas sosial di sekitar kita ya. Stop jadi juri dadakan yang suka ngasih nilai minus ke orang lain tanpa tahu cerita di balik layar perjuangan mereka ya teman berdua ya. Karena pada akhirnya buku yang bagus atau enggak sama sekali itu enggak pernah bisa ditebak cuma dari desain cover depannya yang kelihatan kusam atau mencolok doang teman berdua. Sebelum kita tutup perjuangan malam ini, yuk renungin lagi teman berdua. Nah, kira-kira siapa nih orang di sekitar kalian yang sempat bikin kalian salah paham di awal tapi ternyata asiknya minta ampun pas udah kenal dekat. Nah jangan lupa teman berdua apresiasi mereka dan tetap sebarkan energi positif dimanapun kalian berada ya teman berdua. Oke teman-teman, sampai jumpa di Kops Tank berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman-teman yang mau bobo cantik dan bobo ganteng ya. Sekarang aku puterin dulu nih lagunya Vinu Arasi, Apa Artinya Cinta. Ayo, apa artinya cinta? Coba teman-teman tebak sendiri.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

90 Kemelawan FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi temenin kamu besok hari, teman perdua, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Innallahu wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Kutra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sobihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Muzila dari UM Sumbar jurusan PGMI. Hai teman Pro2, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Zina Pacaran. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan buruk lagi keji. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat melarang kita untuk mendekati zina. Kita garis bawahi ya, teman Pro2. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Teman Pro2 sekalian, kita ketahui bersama di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, membuka aurat di muka umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda sudah tidak terlihat, sudah seperti kawan sebaya. Perubahan zaman tanpa ada filter ini yang membentuk moral generasi muda sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tua sudah mulai bergeser. Anak muda sudah tidak lagi bertemu dengan orang tuanya ke rumah jika mau bersilaturahmi. Tinggal janjian di mana ketemu melalui teknologi sekarang. Sehingga orang-orang tua di zaman sekarang sudah mulai kewalahan dengan sikap anak-anak yang terkadang lepas kontrol dari pengawasan orang tua. Dari inilah muncul masalah-masalah yang dihadapi orang tua di zaman sekarang. Muncul pernikahan dini, nikah di usia sekolah. Karena pergaulan bebas akibat pengaruh media tontonan yang mengajarkan anak-anak muda bertingkah laku, film roman kisah cinta anak muda ditiru oleh anak-anak usia dini. Teman Pro2 sekalian, jauh 14 abad silam, Nabi kita mengajarkan dan memberitahu kita, anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menikah apabila sudah mampu, dan apabila kita belum mampu menikah, maka tinggalkan. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada cinta sebelum pernikahan. Jika ada cinta sebelum pernikahan, maka itu bukan cinta, melainkan nafsu. Sering kita lihat di sekitar kita pasangan-pasangan yang berpacaran di tepi pantai atau di tempat lainnya, dan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan seseorang sebelum menikah. Na'udzubillah. Semoga kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pernah dengar orang bilang, enggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, enggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

Pukul 6.01 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2, diawali dari 22 anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang, terdiagnosis mengalami tuberkulosis, TBC, sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Kepala UPTD

Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazrah pada RRI Padang mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama PKS dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau overtaker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumatera Barat yakni Perumbulok. Selain itu juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Kota Padang memperoleh insentif sebesar 1,5 miliar rupiah setelah meraih penghargaan atas upaya pengelolaan sampah. Dana dimaksud akan dimanfaatkan untuk memperkuat pemilahan sampah dari sumber sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah Kota Padang meraih peringkat 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 Regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian tersebut, pemerintah Kota Padang mendapat insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri kepada RRI di Padang mengungkapkan, pemanfaatan insentif diarahkan agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan secara sederhana hingga tingkat rumah tangga. Masyarakat diharapkan memahami pemilahan tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fatan pada pagi hari ini, tapi enggak sendirian. Karena ada
1: yes, ada Queen of Padang City is here, teman Pro 2 dari Nikamal di sini. Wow, sudah lama sekali rasanya tidak menginjakkan kaki di tempat ini.
0: Sebegitu lamanya, Kak.
1: Enggak, maksudnya di Sabana pagi.
0: Oh iya,
1: karena
0: betul.
1: Karena jarang banget nih. Maksudnya tuh kayak di awal-awal dulu. Kalau sekarang kan kayak
0: iya sih,
1: jarang,
0: iya.
1: Tan.
0: Gantian berarti gantian.
1: Iya, betul.
0: Ya pastinya Sabana pagi kali ini ya.
1: Yes.
0: Hari ini kita bakal nemenin teman-teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di hari Selasa tanggal 25
1: Agustus 2026. 25 Agustus 2026. Kebetulan hari ini hari libur ya, Tan.
0: Betul. Jadi, karena ada hari spesial. Nanti kita bakal infoin pastinya.
1: Iya, makanya nih, Tan, biasanya jam 6 tuh kalau daerah Sudirman, nah itu kan biasa udah mulai agak rame ya.
0: Nah,
1: jam 6 pagi. Nah, tadi tuh enggak serame biasanya.
0: Ini aja udah enggak kelihatan yang lalu lalang. Enggak gitu juga sih. Maksudnya enggak terlalu yang rame biasa-biasa. Biasanya sama Pro 2.
1: Betul.
0: Makanya kemarin sempat juga bilang sama Icin, ini hari Senin ini agak kayak hari kejepit gitu.
1: Oh, karena hari Minggu sama hari Selasa libur.
0: Iya, biasanya kan orang-orang kalau hari kejepit itu kayaknya harapannya libur ya.
1: Iya, tau gak itu Harpitnas harusnya.
0: Hari
1: terjepit nasional. Itu kayaknya ya, itu kayaknya kita harus bikin aturan kayak kalau Harpitnas jangan dipaksain deh gitu.
0: Ah, itu masalahnya, Kak. Dulu kayaknya pernah kayak gitu juga gak sih? Kadang-kadang tuh misalnya kalau Kamis libur, Jumat masuk, Sabtu libur. Nah itu Jumatnya juga diliburin kalau dulu kayaknya
1: dulu,
0: kayak gitu.
1: Tapi kalau sekarang kayaknya gak tahu ya, Tan ya. Kalau sekarang kan aturannya udah beda lagi. Gitu. Oke deh teman Pro 2 di Sabana pagi, pastinya kita bakal seseruan bareng. Jangan lupa pantengin Rini sama Fatan pagi hari ini, teman Pro 2.
0: Yep.
1: Kayaknya pagi hari ini kita harus chills dulu sama lagu yang mana, Tan?
0: Kita bakal dengerin Alesso featuring David Guetta and Medicine Love, Never Going Home Tonight.

0: lampu merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Lagi santai di sore hari.

0: Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Tapi Tan, mau cerita dulu nih.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Beberapa hari yang lalu kan aku nonton konser ya. Nonton konser di sini nih.
0: Dan ketemu Imam Bonjol.
1: Betul, ketemu sama teman-teman yang lain juga. Itu kan gimana ya, maksudnya kalau kita nonton konser, kita effort banget kan Tan?
0: Iya.
1: Effort banget nih, kita harus berangkat jam berapa, kita nanti bakal open gate-nya jam berapa,
0: iya.
1: Terus kita jam berapa, tuker tiket jam berapa, ah capek.
0: Kemarin tuh habis bahas sama Icin tuh euforia nonton konser tuh. Kan yes. Sebelum di konsernya aja kan itu euforianya.
1: Betul.
0: Mungkin kayak war tiketnya juga termasuk tuh.
1: Nah jujur.
0: Terus habis itu buat milah-milih fashionnya, stylenya nanti datangnya gimana.
1: Nah,
0: tuh
1: apalagi tuh biasanya kan kalau konser-konser gitu ada tema-temanya tersendiri gitu kan. Nah itu capek banget Tan. Capek banget maksudnya sebagai orang introvert ya.
0: Wih didi widi widi.
1: Beneran introvert.
0: Aduh terlalu introvert kak. Terlalu introvert kak.
1: Nah sebagai orang introvert tuh kayaknya abis nih energi abis.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih rame-rame gitu
1: betul,
0: kan keramaian orangnya di sana.
1: Betul. Belum lagi antri mau beli makanan di tenan-tenannya gitu. Wah antri parah. Parah sih antrinya. Jadi makanya agak aduh capek nih gitu. Tapi nih ya Tan, ada yang bikin iri sebenarnya.
0: Apa tuh kak?
1: Jadi Rex Orange County malah manggung di halaman rumah fans.
0: Kalah
1: gimana
0: kan.
1: Ya gimana
0: kalah
1: ya?
0: Kan teman-teman Pro 2
1: gimana
0: coba
1: ya?
0: Yang biasanya kalau nonton konser itu kan harapannya bisa dengerin langsung dari penyanyinya gitu kan.
1: Yes.
0: Tapi sayangnya memang rame-rame nggak intimate gitu
1: iya,
0: kan.
1: Betul betul.
0: Nah ini
1: di halaman rumah
0: langsung di depan muka nggak tuh.
1: Nah.
0: Cuman beberapa orang doang menyaksikannya, mendengarkannya, kayak intim banget rasanya.
1: Betul betul betul. Jadi tuh kayak gimana kita kamu udah nonton Rex Orange County nggak? Ah udah kemarin di konser ini. Sorry aku di halaman rumah. Aduh
0: ini karena memang sebelumnya itu Rex Orange County dia sebagai salah satu headliner di Lalafest 2026 pada tanggal 22 Agustus nih ya.
1: Betul betul. Nah,
0: terus kebesokan paginya langsung tuh musisi asal Inggris ini langsung ke rumah salah satu penggemarnya di Bekasi.
1: Bekasi,
0: Bekasi Pride Bekasi. Bro. Bekasi Pride
1: How?
0: Bro.
1: How? Bagaimana bisa sih di itu, Bekasi?
0: Makanya jadi pertanyaannya ini bukan masalah Bekasinya aja kak. Tapi ke halaman aja itu udah menjadi pertanyaan
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul, betul. Bekasi. Nih kota-kota apa yang ini Tan? Kota-kota apa yang bekas? Bekasi.
0: Aduh terlalu dipaksakan mbak, terlalu dipaksakan.
1: Nah iya, tapi ini teman Pro 2 Rex Orange County ini tampil di halaman salah satu orang fansnya dengan latar pohon pisang.
0: No.
1: Aduh
0: bener-bener gimana? Khas banget ya.
1: Betul betul.
0: Dan yang beruntung itu namanya si Rifki.
1: Nih Rifki.
0: Rifki.
1: Rifki dicari. Rifki gimana?
0: Gimana kamu
1: pake
0: Rifki?
1: Apa Rifki? Berapa bayarnya tuh? Bayar Rex Orange County berapa sih gitu?
0: Ya ampun. Kadang-kadang kita juga kepikiran kan. Ini jangan kan Rex Orange County untuk kayak musisi-musisi di Indonesia. Bisa gak ya kira-kira bang,
1: nah,
0: bang coba dong nyanyi di halaman. Atau gak Tulus semalam. Bang Tulus ini di halaman kita dong nyanyi.
1: Betul
0: dong.
1: Betul. Bisa gak ya kayak Bang Tulus di seluruh rumah saya di lapangan. Bisa gak di sana aja nyanyinya
0: ya,
1: saya
0: ampun.
1: Gak harus pergi ke konser gitu. Nah jadi nih teman Pro 2 panggungnya sederhana banget di halaman rumah si Rifki nih.
0: Itu,
1: sederhana
0: ya.
1: Bangetan. Jadi
0: belakangnya pohon pisang lagi.
1: Iya cuman pakai karpet doang gitu. Terus juga pokoknya adalah beberapa apa ya beberapa alat gitu ya untuk nyanyi dan maksudnya itu kayak apa kayak gitar mikrofon gitu-gitu. Nah terus nih ya teman Pro 2 penampilan ini kan memang ini ya memang akhirnya menarik perhatian banget karena Rex Orange County juga lagi naik daun gitu Tan.
0: Iya dengan lagunya yang Sunflower juga kan.
1: Iya betul-betul. Ini si Rifki gimana kok bisa. Masih jadi pertanyaan ya. Kenapa si Rifki bisa bawa Rex Orange County itu manggung di halaman rumahnya.
0: Ini dia Instagramnya tuh kalau gak salah untuk si Rifkinya tuh C-A-R-R-E-R-A-O-C Kareok. Iya biar soalnya dia ini benar-benar langsung foto sama si Orange-nya. Sebelah-sebelahan dikasih juga tulisan A song about being waiting room set new house love plus obsessions boyfriend Hannah Montana is not the same sunflower Pluto oh ini apanya, Live at Rifki's-nya. Oh. Ih, pokoknya adalah kak. Belum yeah, lagi yeah, si Rifki-nya.
1: Ya yeah, makanya nih teman produser.
0: Tapi emang sebelumnya tuh Rifki ini emang udah pernah dapat hadiah juga ulang tahun dari Rex ternyata.
1: Oh berarti udah teman.
0: Terus juga udah diundang ke backstage.
1: Ah teman kali si Rifki sama Rex Warren.
0: Malah kasi saling fallback kan nggak tuh?
1: Nah
0: iya,
1: berarti
0: kayaknya
1: mereka
0: emang
1: temen,
0: udah ini sih. Nah,
1: teman.
0: Udah cem-ceman sih teman-temanan nih.
1: Teman-teman. Nah jadi gitu gini Tan. Apa Rifki nggak loud aja? Maksudnya nggak berisik aja nih kalau aduh saya berteman nih sama Rex Warren.
0: Sorry
1: circle pertemananku adalah Rex Orange County friend. Cuman gak berisik aja. Nah sekalinya ngeposting kayak gini.
0: Wah ngeri gitu juga. Iya soalnya ntar kalau misalnya dikasih tahu, ntar malah di rumahnya rame.
1: Betul,
0: Bekasi
1: betul.
0: Malah jadi rame nanti. Dari ya, mana-mana langsung ke Bekasi.
1: Tiba-tiba di sejarah Bekasi ada nih 2026 Rex Orange County manggung di rumah Sri Fri.
0: Ayo lah kita bakal lanjut dulu ya hiburan lainnya Rini.
1: Yes.
0: So teman Pro 2 stay tune terus di 90,8 FM.

0: Lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih? Cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul. Tapi perhatian kamu itu ke layar terus, layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham.
1: Paham gak?
0: Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang.
1: Iya, teman berdua
0: masih. Hari ini, kan pagi-pagi biasanya paling asik olahraga, jalan-jalan, kaki kan. Apalagi kalau misalnya liburan sehari ini, ya paling kalau mau jalan-jalan destinasi wisata terlalu lama lah. Biasanya enaknya akhir pekan kan, Sabtu Minggu kan.
1: Betul.
0: Nah kalau pagi hari ini atau libur satu hari ini, ya paling cuma diisinya jalan-jalan ke Taplau atau
1: dengan sepatu rodaku.
0: Atau naik sepeda asik nih. Tapi masalahnya ya kalau ke Taplau itu, untuk aku sendiri pengalaman beberapa kali kemarin olahraga naik sepeda dari Bukit Gado-Gado, terus kan situ lewatin Muaro, dari Muaro langsung ke pantai juga ke Taplau. Itu ini yang paling jadi concern perhatian aku banget tuh, masalah sampah nih Rin.
1: Oh iya, betul.
0: Kayak, ya ampun.
1: Itu bukan kayak concernnya Fatan aja, kayak
0: semuanya sih. Nah itu masalahnya gitu. Karena gimana ya, orang kan mau menikmati, dan itu kan udah seindah Kota Padang tuh, udah seindah ini. Kita kemana-mana udah ada bukit, udah ada pantai, tapi setiap sisi, setiap jalan tuh ada aja sampahnya. Ya ampun.
1: Nah sampah tuh everywhere.
0: Makanya
1: ada di mana-mana, Tan. Dan itu juga maksudnya tuh sebanyak apa tempat sampah yang sudah disediakan mungkin gitu ya, di berbagai tempat, nggak cuma di Taplau aja nih.
0: Iya
1: tapi
0: sih,
1: di berbagai tempat. Nah kadang gitu, kesadarannya yang kurang.
0: Nah itu, padahal kemarin kan juga pemerintah, apalagi tentang pemilahan sampah ini, pokoknya lagi concern banget nih pemerintah Kota Padang sendiri. Orang kemarin aja sampai ngeproleh insentif sebesar 1,5 miliar rupiah setelah meraih penghargaan atas upaya pengelolaan sampah. Tapi ya itu, memang masih banyak banget sampah bertebaran di mana-mana. Ini juga lagi-lagi kesadaran ya. Soalnya gini, kemarin aku juga sempat story di IG tuh, terus juga di Instagramku, di feednya aku ngasih tahu. Nih sampah nih ke pantai itu, ya pertama kali ya jangan buang sampah ke laut juga. Terus yang kedua di muaro, ketiga di sungai, keempat di jalan. Karena sama aja, misalnya jalan nih, buang sampah di jalanan. Itu misalnya kalau banjir kan balik lagi ke sungai, sungai ke muara, muara ke, ke laut, laut ke pantai lagi. Ya padahal
1: puter-puter di sana aja tuh sampahnya jadinya gitu.
0: Nah, tapi ini yang lebih parahnya lagi, kalau ke laut ini pemandangan yang cukup bikin miris nih. Salah satunya itu dari Pantai Purus Padang kemarin Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Ini juga yang benar-benar merugikan nelayan. Jadi nelayan setempat melakukan tradisi yang namanya Milo Puke.
1: Milo Puke.
0: Puke itu puket ya.
1: Iya
0: kan.
1: Pukat
0: yang buat jaring ini loh, jaring besar itu
1: puke,
0: kan.
1: Kalau bahasa Minangnya.
0: Jadi naring jaring pukat dari pantai setelah jaring ditebar ke laut menggunakan perahu tuh. Tapi yang bikin sedihnya nih Rin, hasil jaring para nelayan itu justru didominasi sama sampah plastik.
1: Betul.
0: Ya ikan sih tetap ada sih, tapi ya itu.
1: Tapi itu lebih banyak sampah. Ini juga kalau misalkan kita lihat foto-fotonya ya Tania, emang sesampah itu nih isinya.
0: Makanya
1: sampah banget isinya.
0: Jadinya lautku isinya sampah.
1: Iya.
0: Nantinya gak bisa nikmatin pemandangan indah lagi, terus gak bisa makan protein dari ikan-ikan laut lagi, hasil-hasil laut lagi, ya ampun.
1: Emang separah itu sih, makanya ini kan kalau nggak salah tuh itu ada ini kan, tahu Pandawara nggak, Pandawara?
0: Iya Pandawara.
1: Yang berlima. Nah itu akhirnya mereka karena banjir kan awalnya itu mereka bikin itu. Nah kalau di kita sendiri nih ya.
0: Ada beberapa loh yang juga buat konten tapi belum terlalu rame itu, harus disupport tuh.
1: Iya untuk lingkungan pastinya nih teman Pro 2, masalah sampah. Karena tuh gimana pun ya Tan ya, ini tuh kita gak bisa nyalahin siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Kesadarannya itu soal sampah loh. Kayak gini loh Tan, kemarin itu aja aku lewat nih ya. Ini salah satu bentuk kecil ya, orang-orang gak ngesampah tuh. Ada yang pakai apa, bawa mobil nih di depan aku lagi jalan tuh. Ada mobil, buka kacanya dikit, buang sampah keluar.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi itu.
1: Aduh, parah,
0: wah itu gergetan sih emang. Udah banyak dan sering nanti. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi bahasan masalah sampah ini. Karena ya ampun sedihnya. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu hiburan lainnya. Ini ada Rizky Jonathan, Ramu.